0: temukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu, pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah terus terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. PT Halimah dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
11: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
10: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
11: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
10: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
11: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
9: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
11: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
12: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
13: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
14: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Kirimkan umpan crossing, lepaskan, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
18: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
19: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
18: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
19: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
18: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Mary and Cross, lagu yang dibawakan oleh grup band Ghost ya. Ini sempat viral banget di platform sosial media TikTok, dan lagunya ini menceritakan tentang cinta terlarang ya. Tapi luar biasa, ini keren banget lagunya, bisa menggugah kita gitu ya, dan sempat viral banget di platform sosial media TikTok ya. Oke, selamat ringer. Salsa mau kembali menyapa dulu yang udah gabung ya di 0882-135-135. Nih, ada Bu Susi. Halo Salsa, selamat pagi ya. Selamat pagi juga Bu Susi. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, terus juga buat Pak Lembayung, Evan, Pak Prim, Mbak Nadine, dan juga anak-anak Alpen Budaya. Lagunya dari Gayli, nanti bakalan Salsa hadirkan, dan sehat selalu ya. Oke deh. Ada Bu Murni juga nih. Selamat pagi Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Riono, buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, begitu ya. Terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Bu Susi, Bu Warti. Terus juga buat Bu Tuti, Mas Evan, Javi, semuanya aja. Tadi salah kirim WA nih. Gak apa-apa, masih pagi hari, kadang fokusnya itu suka hilang-hilangan ya Bu Murni ya. Gak apa-apa. Oke deh, buat sahabat denger yang masih di rumah gitu kan, masih stay tune barengan sama Salsa, boleh banget gabung. Ini ada yang di line telepon nih. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Salsa.
0: Semangat pagi Pak Pri, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga.
1: Tambah semangat.
0: Iya dong, harus. Monggo mau lagunya apa ini?
1: Lagunya saya minta dari Gaga ya, Abrakadabra.
0: Waduh, mantep tenan ini.
1: Keren.
0: Siap.
1: Ini salamnya buat Pak Irman di Lidar Utara, Pak Rohyanto, Pak Tarmono Singinjang, Pak Sunarko, Pak Lembayung Putra, Pak Iwan, Mas Jati, Mas Evan, kemudian ke Mbak Murni, Mbak Suci, Mbak Nadine, kemudian ada Bu Riono, Bu Mariono, Bu Indang Wahyu, Bunda Sadowo, Bunda Eti.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada Bu Titi ya, Haryanti yang di Sang.
0: Bu Tuti.
1: Kemudian juga Pak Rimbang nih, kok lama nggak pernah dengar suaranya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat.
0: Amin.
1: Kemudian Bunda Indarto, Mbak Toko Prabu, Pak Untung Samudi. Ya, untuk semuanya saja Mbak.
0: Siap.
1: Mbak siapa?
0: Salsa.
1: Mbak Salsa ya. Udah-udah
0: nyampe
1: lah lihat. Sampai ke Yogi sama
0: Mbak Salsa. Waduh.
1: Jadi selamat bertugas aja.
0: Siap.
1: Selamat pagi dan tetap selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Pri. Baik, Bu Murni sudah OTW kerja. Hati-hati di jalan, dan buat sahabat pendengar yang lagi mau OTW juga untuk bekerja, begitu tetap hati-hati di jalan ataupun mau OTW. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Pri. Baik, Bu Murni sudah OTW kerja. Hati-hati di jalan, dan buat sahabat pendengar yang lagi mau OTW juga

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 23 Juni tahun 1894, International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional didirikan. International Olympic Committee adalah komite yang memegang otoritas tertinggi terkait pelaksanaan olimpiade di seluruh dunia. Insan Edukasi, olimpiade berasal dari Yunani. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Yunani sudah mengenal olahraga. Mereka melakukannya untuk kepentingan pasukan perang atau kemiliteran. Dengan berolahraga, diharapkan para prajurit akan tangkas dan sigap dalam bertempur. Selain itu, mereka juga berolahraga untuk kepentingan pemujaan. Sejak tahun 776 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengadakan kompetisi olahraga yang diikuti seluruh bangsa Yunani untuk menghormati Zeus, dewa tertinggi mereka. Oleh karena Zeus bermukim di Gunung Olimpia atau Olympus, kompetisi olahraga ini dinamakan Olimpiade. Awalnya Olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno. Tahun 393 Masehi, Olimpiade kuno dihentikan oleh Kaisar Romawi, Theodosius. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Perancis, Baron Pierre de Coubertin. Baron Pierre de Coubertin adalah seorang pemikir dari Perancis. Ia ingin mengangkat kembali semangat Olimpiade kuno di zaman modern untuk menggaungkan persaudaraan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam Kongres tanggal 23 Juni 1894 yang diselenggarakan di Paris, Perancis, Baron memprakarsai berdirinya Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee, IOC. Komite ini mempunyai misi untuk mempromosikan Olimpiade ke seluruh dunia serta memimpin penyelenggaraan Olimpiade. Komite inilah yang kemudian berhasil mengadakan Olimpiade modern pertama kalinya di Athena, Yunani, tahun 1896. Sejak tahun tersebut sampai sekarang, setiap 4 tahun sekali Olimpiade senantiasa diadakan, kecuali pada masa Perang Dunia Kedua. Insan Edukasi, dalam perkembangannya hingga saat ini, Olimpiade telah dikenal di seluruh dunia. Hal ini karena IOC senantiasa mendukung dan menjaga agar kompetisi ini mampu mengadaptasi perubahan zaman tanpa mengurangi semangat aslinya. IOC telah banyak melakukan penyesuaian format Olimpiade, antara lain penciptaan Olimpiade musim dingin untuk olahraga es dan salju, Paralimpiade untuk atlet berkebutuhan khusus, dan Olimpiade remaja untuk para atlet remaja. Dalam perkembangannya, Olimpiade telah menghadapi berbagai tantangan, seperti pemboikotan, penggunaan obat-obatan terlarang, doping, penyuapan, dan terorisme. Akan tetapi sesuai misinya, IOC akan selalu berusaha menciptakan Olimpiade yang adil dan sportif.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Baik, selamat pagi, masih di Semangat Pagi ya tentunya. Masih bersama dengan Salsa di pagi hari ini. Satu informasi, selamat pagi, dari Kota Magelang ya. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik ini tidak boleh hanya berorientasi pada capaian nilai indeks maupun penghargaan. Di mana Wali Kota Magelang menyampaikan bahwa pelayanan publik itu harus berdampak nyata ya bagi masyarakat. Karena lebih dari itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga. Dan hal ini disampaikan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono ketika membuka workshop pelayanan publik Kota Magelang tahun 2026 di Aula Adipura Kencana pada hari Selasa 23 Juni yang lalu. Di mana kegiatan ini diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, kepala unit pelayanan publik, puskesmas, rumah sakit daerah hingga satuan pendidikan. Pemerintah Kota Magelang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai pembenahan. Upaya tersebut meliputi penguatan kebijakan, perbaikan proses bisnis, peningkatan sarana dan prasarana, digitalisasi layanan, serta penguatan budaya melayani di lingkungan pemerintah daerah. Baik, selamat mendengar. Pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kota Magelang juga meraih nilai 99,61 dan masuk zona hijau kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Baik, luar biasa ya, selamat mendengar. Dan selamat mendengar, selain informasi tersebut, Salsa juga akan menginformasikan berkaitan dengan perakiraan cuaca di Jawa Tengah pada hari ini 24 Juni 2026 hari Rabu ya. Dimana hari ini terpantau bahwa di Kota Semarang dan sekitarnya akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan dengan panasnya mencapai 24 sampai dengan 33 derajat Celsius ya. Dimana secara umum wilayah Jawa Tengah ini aman dari ancaman cuaca ekstrim. Sementara untuk jalur penyeberangan laut menuju Kepulauan Karimun Jawa ini terpantau bersahabat dengan gelombang rendah. Dan untuk memasuki malam hari, suasana berubah menjadi berawan tebal dengan potensi turunnya hujan ringan lokal pada jam-jam tertentu ya, jam-jam bersantai sepulang kerja. Nah baik, sahabat ringer, masih terus menemani Anda tentunya hanya di Semangat Pagi. Dan yang masih belum bergabung, masih salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Berbanding kita di menit ke-8 lepas dari jam 8 pagi, tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa, sahabat. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan pemanfaatan teknologi baru berupa kecerdasan artifisial dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan saat ini pemerintah tengah menguji coba pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurutnya apabila implementasi rencana tersebut berjalan dengan baik, program ini berpotensi menjadi inisiatif inklusi keuangan digital terbesar di dunia yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan 50 juta warga Indonesia. Ia menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial dalam digitalisasi bansos dinilai membantu untuk mengelola dan menganalisis data penerima bantuan secara lebih akurat, sehingga proses verifikasi pemutakhiran data dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Ini hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Setiap tanggal pasti punya catatan sejarah dan peringatannya tersendiri tentu ya, sobat pendengar. Dan tidak terkecuali adalah hari ini 24 Juni nih. Ada peringatan apa nih? Yang pertama adalah Hari Bidan Nasional. Ini diperingati setiap 24 Juni ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang didirikan pada 24 Juni 1950. Satu ya. Dan organisasi ini jadi wadah tentunya untuk para profesi bidan di Indonesia dan berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Dan yang kedua, ini ada yang unik banget ya, Hari UFO Sedunia. Hari UFO Sedunia nih, sobat pendengar. Nah, ini unik banget ya. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena benda terbang tidak dikenal atau UFO serta kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Dan tanggal 24 Juni ini dipilih oleh sebagian komunitas karena merujuk pada laporan penampakan UFO terkenal oleh pilot Kenneth Arnold ya, pada tahun 1947. Dan kemudian memicu perhatian dunia terhadap fenomena aneh ini. Dan sobat pendengar, ini jadi sebuah peringatan yang unik sekali ya, Hari UFO Sedunia. Dan kemudian yang gak kalah uniknya lagi nih sobat pendengar, ada Hari Peri Internasional atau International Fairy Day bagi para pecinta dongeng dan dunia fantasi, termasuk aku ya. Tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Peri Internasional. Dan perayaan ini didedikasikan untuk mengenang berbagai kisah rakyat, kemudian juga legenda dan mitologi tentang peri yang telah jadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Dan Hari Peri Internasional ini mengajak masyarakat untuk merayakan kreativitas, imajinasi, dan keajaiban cerita rakyat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Wah, luar biasa sama terdengar. Baik, sama-sama mau kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, ini dari Bu Widya Sunaria, semangat pagi ya. Salamnya aja buat Pak Untung, terus juga buat Bu Murni, Bu Indra, Mbak Uning ya, Mbak Nadine, Mbak Mita, semuanya saja ya. Thank you, sami-sami buat Bu Widya Sunario. Oke, ada Idkitaf dulu ya, Sedia Aku Sebelum Hujan di menit ke-34 lepas dari jam 8 pagi menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

menerima dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sahabat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga kementerian lembaga untuk memperketat patroli wilayah dan memetakan sumber air alternatif guna mengantisipasi ancaman ganda kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dikutip dari laman Antara News pada hari ini mengatakan kesiapsiagaan harus ditingkatkan seiring masuknya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ia meminta pemerintah daerah yang berada di kawasan rawan untuk segera mengoptimalkan upaya konservasi air, menyiagakan armada distribusi air bersih, serta memperkuat deteksi dini terhadap kemunculan titik panas. Ia menyebut bahwa penekanan utama mitigasi ditujukan pada komitmen bersama dengan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Otoritas daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar bersama-sama pemangku dengan kepentingan fungsional setempat juga diminta bersiap menggerakkan sarana-prasarana pemadaman secara cepat agar setiap letupan api berskala kecil dapat langsung diredam sebelum meluas. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, semua pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semua pendengar semua. Selamat menjalankan segala aktivitas di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda untuk hari ini? Hari Rabu 24 Juni 2026. Semoga di hari yang cerah ini hati kita juga penuh semangat, kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta ya. Senang sekali saya Ayu L dapat kembali menemani Anda dalam program Inspirasi Keluarga selama beberapa jam ke depan, menghadirkan lagu-lagu nostalgia terbaik di era tahun 90-an yang pasti bakal membawa kita kembali ke masa-masa penuh kenangan ya. Tentu saja dengan informasi terkini, ter-up to date, juga tips yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semua ya. Pagi ini kita bakal bernostalgia bersama lagu-lagu dari penyanyi dan grup legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan kita. Siapkan senyum terbaik Anda, karena setiap lagu yang hadir bakal membawa cerita dan kenangan tersendiri. Selain dengan musik pilihan, kami juga bakal menghadirkan informasi terkini yang perlu Anda ketahui ya. Dan berdasarkan informasi cuaca hari ini, sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang ya. Sementara beberapa daerah mulai memasuki periode musim kemarau yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas harian. Jadi, bagi sahabat inspirasi yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di pasar, atau dalam perjalanan, tetap jaga kesehatan. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa luangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Ups, terkecuali yang sedang menjalankan puasa sunnah ya. Dan untuk membuka kebersamaan kita bakal hadirkan sebuah lagu yang pasti membuat Anda tersenyum, mengingat masa-masa indah di era 90-an ya. Tetap bersama saya Ayu L di Inspirasi Keluarga, tempat berbagi cerita, inspirasi dan kenangan indah di setiap pagi. Kita ketemu dengan lagu koleksi Atik Sibi dengan optimis, seoptimis kita semua mengawali pagi hari ini menjalankan aktivitas. Semoga segala keberkahan, kebaikan selalu membersamai kita semua.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Buat semua yang baru aja stay tune barengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Bahagia dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan sahabat, pagi hari ini serasa berbeda ya buat sahabat yang punya kehidupan sehari-hari yang berbeda macamnya, seringkali terlalu serius menghadapi segala sesuatu ya. Ketika dalam perjalanan macet sedikit mengeluh, pekerjaan menumpuk jadi stres, anak-anak ribut di rumah membuat emosi naik, bahkan ketika lupa menaruh kunci atau ponsel pun rasanya dunia ini sedang tidak berpihak pada kita. Padahal kalau dipikir-pikir sih banyak hal yang nantinya justru menjadi cerita lucu untuk dikenang ya. Kesalahan kecil, kejadian tak terduga, atau bahkan momen-momen sederhana bersama keluarga ini seringkali menjadi sumber tawa yang paling tulus. Dunia memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita ya. Ada kalanya rencana berubah, harapan tertunda, dan masalah datang silih berganti. Namun, di tengah semua itu kita punya pilihan untuk tersenyum, tertawa, dan melihat sisi baik dari setiap peristiwa. Karena tertawa bukan berarti menganggap remeh masalah ya. Tertawa adalah cara kita menjaga agar hati tetap ringan dan pikiran tetap jernih dalam menghadapi kehidupan. Jadi pagi hari ini jika ada hal yang jika ada hal yang membuat Anda kesal atau kecewa, cobalah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu suatu hari nanti cerita itu justru menjadi kenangan yang membuat Anda tersenyum. Dan tentu saja suasana pagi menjadi semakin hangat ya. Kita bakal kembali mengenang masa-masa indah lewat nostalgia era 90-an yang masih enak didengar sampai sekarang. Don't miss it, Ayu El tetap membersamai sahabat semua karena informasi terkini terupdate siap Ayu geber habis untuk membersamai sahabat semua di pagi hari ini di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, saya bakal menghadirkan info perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Dipantau langsung dari 3 pasar tradisional di Kota Magelang, dari Pasar Jowinangun, Kebon Polo, dan Gotong Royong. Untuk harga beras premium, Sania ada pada kisaran Rp14.900 per kilogram di Jowinangun, Rp14.800 Kebon Polo, dan Rp15.000 di Gotong Royong. Sementara untuk beras premium R64 di Rejo Winangun Rp14.500 per kilogram, Kebon Polo Rp15.000 per kilogram, dan Gotong Royong Rp14.800 per kilogram. Untuk beras medium IR64 Rp13.500 per kilogram, medium C4 Rp13.500 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram di Rejo Winangun, Rp12.500 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Untuk gula pasir kristal putih kualitas medium Rp17.500 di Rejo Winangun dan Kebon Polo Gotong Royong Rp17.000, gula pasir kemasan gulaku Rp18.500 per kilogram di Rejo Winangun, Rp18.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, Rp21.000 di Kebon Polo. Minyak premium kemasan botol Rp22.000 per liter di Rejo Winangun, Rp21.000 per liter di Kebon Polo dan Gotong Royong. Untuk minyak kita Rp15.700 per liter di ketiga pasar. Kemudian harga daging padepan Rp130.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp135.000 per kilogram, pabelakang Rp135.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp140.000 per kilogram. Daging tetelan Rp80.000 per kilogram, sandung lamur Rp100.000 per kilogram, daging ayam ras Rp36.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, Kebon Polo Rp37.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp90.000 per ekor di Rejo Winangun, Rp100.000 per ekor di Kebon Polo, dan Rp95.000 per ekor di Gotong Royong.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua ya. Sahabat pendengar, pagi hari ini sebuah berita di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi untuk menyejahterakan dan memajukan negara. Di mana ia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyimpanan di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya. Dan Prabowo menyampaikan saat menghadiri acara penutupan musyawarah nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di IAIS Saikona Muhammad Kholil Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, di mana katanya pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup, tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Prabowo menilai berbagai penyimpangan tersebut telah menyebabkan hilangnya kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak rakyat. Di mana penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinannya adalah membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang ya, yang dimana harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat dan hak bangsa katanya. Oke, sebuah informasi juga bakal saya hadirkan untuk sahabat semua. Sahabat, jangan lewatkan ya live talk show Mental Health Series dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Sesaat lagi jam 10, di tengah derasnya arus informasi dan aktivitas digital yang semakin padat, bagaimana radio dapat menjadi sahabat yang menemani dan memberikan informasi. Jangan kemana-mana ya, tetap di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi hari ini saya bakal menyapa dulu Pak Tri Mardiono. Halo, selamat pagi menjelang siang Indonesia. Minta lagu dari Jamal Mirdad, Perawan Desa. Lagu ini buat Bu Martiana, Ibu Susana di Pandean Deangan, Ibu Dwijo di Ngelarangan, Tempuran. Sehat selalu, salam dari Kutai Timur. Baik Pak Tri Mardiono. Kemudian, nah, selamat pagi Mbak Ayu El. Pagi dari Bu Pramono di Bandungan, merequest lagu Hati Yang Luka. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Neni, Mama Vega, Bu Aryani, Pak Iwan, Bu Sadua, dan semua pendengar Radio Magelang FM di mana berada. Kakek Mbak Ayu, selamat bertugas, sehat selalu, makasih, kembali kasih. Oke, okay, semua lagu yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua ada Hati Yang Terpilih Rosa dan Hati Yang Luka. Aduh, yang berbicara hati emang gak sembarang hati ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik sahabat pendengar, sesaat lagi kita bakal mengikuti talk show ya. Talk show bersama narasumber Tika Bisono Psikolog dengan Direktur RPKD Denpasar Bali atau Wakil Sekretaris Jenderal Dua Indonesia Persada ID yang dipandu oleh moderator Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong Kalimantan Selatan, di mana ini talk show ini adalah tentang mental health series dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Sesaat lagi kita bakal menyatu, di mana di tengah derasnya informasi dan aktivitas digital yang semakin padat, bagaimana radio dapat menjadi sahabat yang menemani, memberikan informasi positif serta membantu menjaga kesehatan mental masyarakat. Mari kita ikuti pembahasannya dalam siaran khusus yang diselenggarakan secara serentak oleh LPPL se-Indonesia, persembahan dari Indonesia Persada ID.

Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan Ketua Umum Ganjar Pranowo, bekerja sama dengan Teman Bersama dan Yayasan Nalar Naluri Nurani, mempersembahkan program live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 11 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 12 waktu Indonesia bagian Timur, sekaligus menandai launching Road to Mukernas dan Indonesia Persada ID Award 2026. Produser acara Rita Zulkarnain dan Putut Yulianto, tim produksi Robert Alkausar, LPPL Radio Suara Pasuruan Jawa Timur, Aan Budi, LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Risma Erina Aini, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Radio TV Host LPPL Tabalong Kalimantan Selatan, dipandu host Rina Rapitasari, LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, narasumber psikolog Tika Bisono, dan Direktur LPPL RPKD Denpasar Bali, dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pagi. Hadir bersama kita dengan sumber yang luar biasa, yakni Ibu Dr. Anda Tika Bisono MPSIT, seorang psikolog senior Indonesia. Dan narasumber berikutnya ini Cokorda Krisna, program inklusi Raditya. Pendengar dan pemirsa, kesehatan mental saat ini melalui Mental Health Series edisi kali ini, kita tidak hanya akan berdiskusi dan berbagi edukasi mengenai kesehatan mental, tetapi juga menjadi bagian dari momentum launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Nalar Naluri Nurani, Teman Bersama ID, dan Indonesia Persada ID sebagai upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental di era digital. Dan perlu kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia Persada ID. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan langsung dilaunching oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan Direktur Eksekutif Indonesia Persada ID, Putut Yulianto, untuk memberikan pengantar terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, teman-teman LPPL Siswa Indonesia dan para pemirsa dan pemirsa, katanya istilahnya begitu. Baik, kembali lagi kita bisa bertemu dalam agenda bulanan Mental Health Series Indonesia Persada bersama Yayasan Nalar Naluri Nurani dan Teman Bersama serta Teman Cerita, di mana hari ini kita tidak hanya menggugurkan kewajiban agenda bulan tersebut, tapi juga berkesempatan secara serentak melakukan rangkaian siaran dengan momentum penting dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Karena kali ini menjadi istimewa, bukan hanya talk show, tapi merupakan bagian dari perjalanan atau Road to Mukernas dan yang keenam dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026 yang akan kita laksanakan pada bulan November tahun ini nanti. Dan pada kali ini merupakan kehormatan bagi kita semua, meskipun beliau mohon maaf tadi pagi-pagi menyampaikan tidak bisa hadir secara langsung karena sedang ada acara bersamaan dengan waktunya dengan kegiatan lain di Bandung hari ini. Tapi beliau sudah menyiapkan sebuah rekaman. Ya, Ketua Umum kita sudah menyiapkan rekaman untuk meluncurkan secara resmi Road to Mukernas ke-6 dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026. Jadi, mari bersama-sama kita simak rekaman video dari Mas Ganjar Pranowo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulur-sedulur kami di Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Indonesia dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau kawan-kawan di indonesiapersada.id. Terima kasih atas dedikasi yang selama ini diberikan dalam menjaga eksistensi radio dan televisi publik lokal sebagai media yang dekat dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan tumbuh bersama masyarakat. Pada kesempatan ini, kita melaksanakan launching Road to Mukernas LPPL Indonesia sebagai bagian dari perjalanan menuju Musyawarah Kerja Nasional yang akan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, menghadirkan inovasi, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga penyiaran publik lokal di seluruh Indonesia. Tema yang kita angkat hari ini adalah Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga membutuhkan ruang yang menenangkan, yang mendengarkan, dan tentu saja bisa menguatkan. Dan radio memiliki kekuatan itu. Radio hadir, menemani, mendengarkan, serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, radio tetap menjadi sahabat yang dekat, hangat, dan manusiawi. Semangat itulah yang ingin terus kita perkuat melalui LPPL Indonesia. Kita tahu banyak karya dan inovasi luar biasa lahir dari LPPL di berbagai daerah. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ada juga soal isu lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat, hingga program-program inklusi yang memberikan manfaat nyata bagi publik. Praktek-praktek baik dan karya-karya inspiratif tersebut perlu kita angkat, kita apresiasi, dan kita sebarluaskan agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain serta memperkuat peran media dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pada hari ini kita juga meluncurkan IndonesiaPersada.id Award sebagai bentuk apresiasi kepada insan dan lembaga penyiaran yang terus berinovasi, menginspirasi, serta menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. IndonesiaPersada.id hadir dengan semangat menyiarkan baik, yaitu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya, mengangkat praktek-praktek terbaik, menyebarluaskan karya dan inovasi yang bermanfaat, serta menghadirkan inspirasi yang memperkuat optimisme dan harapan dari seluruh masyarakat. Mari kita jadikan Road to Mukernas ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi berbagai inspirasi dan menegaskan kembali peran LPPL sebagai media publik yang relevan, adaptif, dan dicintai masyarakat. Karena pada akhirnya tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga ruang publik yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Road to Mukernas LPPL Indonesia dan IndonesiaPersada.id Award tahun 2026 secara resmi saya luncurkan. Dengan semangat gotong royong, mari kita terus bergerak bersama menjaga dan memperkuat LPPL Indonesia sebagai salah satu pilar ketahanan informasi bangsa yang ada di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang host sih.
1: Road to Mukernas LPP. Ya baik, pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak pelaksanaan launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia ya, dalam menghadirkan siaran yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental sekaligus menandai launching Road to Mukernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Radio Republik Kota Denpasar Bali, Kanjuruhan Malang Jawa Timur, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Lankisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Mapi Papua Selatan, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Suara Kampar Riau, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Tidak bisa dipungkiri, media digital dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi kesehatan mental di masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, kita memasuki sesi pertama. Kita hampir tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gawai gitu ya, handphone atau alat komunikasi digital lainnya. Namun di balik kemudahan ditawarkan muncul pula tantangan baru terhadap kesehatan mental di masyarakat. Baik, Rina akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah Rina kenalkan tadi di awal. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Tika Bisono, MPSIT, seorang psikolog yang tentu saja Anda tidak asing lagi. Dan juga ada Ibu Cokorda Krisna yang akrab disapa Cok Kris, nanti akan kita berbincang secara bergantian. Baik, Rina pertama akan berbincang dengan Ibu Tika. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Tika, apa kabarnya Bu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom. Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Dan senang banget dengan acara ini karena radio akhirnya nongol gitu loh ya, setelah selama ini buat saya mati suri. Karena sih orang radio, orang radio juga dari zaman dulu gitu ya, banyak punya rubrik di radio-radio, dan ketika itu radio memang udah jadi temannya masyarakat ya, karena kita komunikasinya langsung gitu loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nanti akan gitu lagi ya Mbak Rina ya.
0: Amin. Baik Bu, kita kembali ke tema Bu ya. Ini beberapa tahun terakhir kan istilah kesehatan mental, mental health ini semakin sering didengar Bu ya. Dari sudut pandang Ibu nih sebagai psikolog, seperti apa sih Bu sebenarnya kondisi mental masyarakat di Indonesia saat ini? Dan kalau dibandingkan sebelum ada era media sosial berkembang pesat di zaman Ibu, di zaman Rina mungkin lahir dulu, apakah ada perubahan pola masalah psikologis Bu yang sekarang ini lebih banyak muncul? Silakan Bu Tika.
1: Iya, terima kasih Mbak Rina. Justru sebenarnya momentumnya pas COVID ya Rini ya, jadi pas COVID itu kan memang kita ketemu dengan situasi kita nggak bisa kemana-mana, lockdown ya kan, kemudian harus kita kenal dengan WFH ya kan, work from home gitu ya, pertama kali. Semuanya pertama kali, bahkan pembelajaran itu juga online ya kan, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah perubahan yang dadakan seperti itu memang membuat kualitas kehidupan manusia tuh porak-poranda gitu ya. Yang tadinya ada kegiatan kantor ya, ke kantor itu artinya masyarakat bisa ninggalin masalah di rumah, di kantor tampilannya nggak ada masalah gitu. Nah itu juga ke kantor atau kerja di keluar rumah itu sebenarnya juga ternyata eskapisme gitu ya, untuk meninggalkan permasalahan gitu. Tiba-tiba ketika harus lockdown, nggak bisa lagi lari dari masalah rumah. Makanya angka perceraian ketika lockdown itu meningkat ya di luar negeri ya, di dunia barat, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Nah kemudian setelah itu pemerintah mencatat kembali dong ya akibat dari COVID itu seperti apa, dan ternyata dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa itu meningkat gitu ya. Meningkat itu artinya bukan orang dewasa aja tapi termasuk juga anak-anak dan remaja gitu ya, karena mereka udah dibiasain ketemu dengan gadget ya, yang tadi Rina bilang gawai gitu. Nah gadget ini menjadi teman gitu ya, pengganti orang gitu. Kita belum bicara AI ya. Ya, jadi ketika mesin gadget ini menjadi kawan, maka nah ekses-ekses yang terjadi lebih parah lagi. Ya mulailah si siapa namanya nih, di otak ini mengalami perusakan-perusakan karena terpapar kepada smartphone ya, atau komputer itu 24 jam. Ya, nah ini kita udah lihat banyak sekali bentuk-bentuknya seperti apa ya. Bahkan sampai ada syaraf yang rusak gitu ya, sehingga anak ini sudah dia berhenti di situ perkembangannya, dan kedepannya dia udah jadi manusia yang rusak syaraf, ya. Susunan syaraf ini, kalau yang rusak perilaku ya perilakunya tidak terkendali, kalau yang terpapar itu adalah syaraf mental, ya mentalnya menjadi apa namanya, menjadi bermasalah. Nah, jadi memang ketika kesehatan jiwa ini tidak lagi rendah gitu ya, tetapi malah makin tinggi. Nah, ini WHO pun akhirnya ikut-ikutan membuat peringatan-peringatan gitu ya. Salah satunya adalah tentunya setiap tanggal 10 Oktober. Tapi 10 Oktober ini sudah lama ya sebagai hari kesehatan mental sedunia. Jadi di sini yang diperhatikan adalah tentunya masalah fisik, mental, spiritual, dan sosial ya. Dan kesadaran si individu sendiri, dan juga dalam menghadapi tekanan ya, dalam dunia kerja, dan juga kemampuan untuk memberikan kontribusi ada apa enggak. Nah, hal-hal seperti ini di Indonesia memang yang saya catat dari tahun lalu, data kita berantakan di Indonesia, jadi enggak jelas datanya. Tetapi trennya selalu naik gitu. Ya kan, trennya selalu naik. Makanya kenapa sekarang ini dalam kondisi kesehatan mental di Indonesia itu sangat tinggi dan buruk gitu ya. Ya, kita banyak bisa melihat dari apa yang ada di sosmed ya. Karena saya jadi pemerhati sosmed gitu ya, karena memang disitulah cerita masyarakat yang sebenar-benarnya itu dikeluarkan, di-share gitu ya. Dan bahkan psikologi jadi buat saya sih ngawur gitu ya, ngawur karena nggak ada. Jadi kayak undang-undang ITE kan juga baru belakang-belakangan lah hadir gitu ya. Yeah. Sebelumnya tuh nggak ada gitu ya. Dan juga di perguruan tinggi ya, generatif AI itu juga baru-baru ini aja tuh keluar gitu ya, supaya nggak nyontek-nyontekan. Jadi memang menjadi buruk ketika dia kayak mata pisau ya, ada sisi satu sama sisi lainnya gitu. Nah, ternyata sekarang karena banyak yang terkena gejala kesehatan mental buruk gara-gara itu, gara-gara terlalu addicted ya. Nah, ini udah ada penyakit yang namanya adiksi ya, terhadap terhadap smartphone dengan sosmednya. Nah, itu akhirnya barulah seluruh dunia bergerak juga ya. Film-film AI merajalela di mana-mana, dan ujung-ujungnya pasti jelek gitu ya, pasti salah. Kemudian juga banyak pemerintah udah tidak membolehkan anak-anak ya di bawah umur untuk pegang smartphone ya, sampai usia 14-16 tahun. Antara lain Australia, New Zealand, Skandinavia, ya. Saya sih berharap Indonesia juga seperti itu ya, tapi kita lihat aja. Ya, Indonesia kan ahlap juga nih soalnya kondisi-kondisi gini juga nggak jelas gitu. Tapi buat saya, yang sudah terbukti memang merusak, itu harusnya dilakukan tindakan konstruktif gitu ya, nggak dibiarin terus. Kita masih di tahap pembiaran, Mbak Rina, gitu. Masih di tahap.
0: Ya. Baik, jadi intinya adalah kembali ke masing-masing individu dalam menggunakan media sosial gitu Bu ya. Jadi media sosial ini sebenarnya netral, tetapi cara kita menggunakannya yang menentukan apakah itu bisa berdampak positif ke depan atau negatif juga terhadap kesehatan mental. Baik, kita beralih Ibu Tika izin ya, Rina beralih ke Cokris yang ada di RPKD Denpasar. Akan semakin banyak mengonsumsi informasi ya melalui media digital, tapi kita dituntut juga untuk lebih smart dalam menggunakannya seperti itu. Ini bagaimana radio nih melihat perubahan perilaku ini? Apakah Cokris, silakan.
2: Oke, selamat pagi Ibu Tika. Salam kenal Bu Tika. Mbak Rina dan teman-teman LPPL se-Indonesia, izin kalau kita bicarain tentang transformasi digital, memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Karena perubahan ke arah digital ini adalah sesuatu yang wajar dan merupakan perkembangan zaman. Jadi saat ini masyarakat itu hidup dalam arus informasi yang sangat cepat, di mana hampir semua aktivitas itu dilakukan melalui gawai dan juga internet. Tidak hanya anak sekolah, bahkan orang tua dan kita sendiri memakai fasilitas ini. Jadi radio sebenarnya melihat fenomena seperti ini itu bukan sebagai ancaman ya, tapi kita melihatnya sebagai perubahan dari cara masyarakat itu untuk memperoleh informasi ataupun juga hiburan. Dan di sini mungkin perlu kita pahami bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak berubah, tetapi mereka itu tetap membutuhkan informasi yang terpercaya, kemudian hiburan yang sehat, dan juga ruang untuk dapat terhubung dengan orang lain. Karena itu, makanya mungkin di sini radio juga perlu beradaptasi dengan hadir melalui multi platform digital, baik itu melalui streaming, kemudian website, aplikasi, dan juga media sosial. Nah, jika radio tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka ini sedikit akan ketinggalan zaman. Tetapi oleh sebab itu, makanya radio itu harus tetap berupaya menjadi media yang memberikan dampak yang positif ya bagi kesehatan mental masyarakat, dan tentunya tidak terlepas dari karakter radio itu sendiri sebagai media informasi dan komunikasinya masyarakat. Demikian Mbak Rina.
0: Oke, berarti bisa dikatakan radio ini tetap relevan, Cokris ya, sebagai media yang dekat dengan masyarakat khususnya di Bali ini.
2: Iya,
0: berarti masih relevan gitu.
2: Betul, karena gimana ya, saya percaya radio itu memiliki ruangan yang sangat besar untuk menjadi teman bagi masyarakat kita, karena radio itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari media sosial gitu. Oke, kalau media sosial mungkin terlihat secara visual ya, tapi radio itu memiliki kehangatan, kedekatan melalui penyiarnya yang berbicara, berinteraksi dengan pendengarnya, jadi pendengar itu merasa seperti ditemani gitu, bukan sekedar sebagai penerima informasi. Jadi kalau radio itu bisa kita bilang sebagai theater of mind ya, karena pendengar itu bakal berpikir gitu. Seperti Mbak Rina contohnya kalau lagi siaran tuh, mereka tuh, waduh ini penyiarnya cantik banget nih.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Kalau kita di media sosial kan udah lihat langsung wajahnya gitu. Oke, oleh sebab itu makanya radio ini hadir tanpa menuntut perhatian yang sangat penuh. Jadi radio bisa didengarkan sambil kita beraktivitas, kemudian seperti menyetir mobil atau melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau kita memainkan media sosial kan harus konsentrasi. Kadang-kadang ada teman yang ngajak ngomong di samping, kita nggak dengar karena sibuk dengan gawai gitu, dengan HP. Jadi itu yang membedakan. Kalau dalam konteks kesehatan mental, kehadiran seperti ini itu sangat penting. Jadi kadang seorang itu tidak membutuhkan banyak nasihat, tapi hanya membutuhkan teman yang menemani dan juga menghadirkan satu energi yang positif. Jadi disitulah kenapa radio ini dikatakan masih memiliki peran yang sangat relevan dewasa ini, Mbak Rina.
0: Wow, luar biasa sekali ya nih pendengar juga pemirsa LWPLC Indonesia pasti relate gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Cokris barusan. Baik, dari perbincangan ini kita memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak sekali manfaat, tetapi juga menuntut kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan mental kita. Oke, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: 1 Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RPD Kutim Kutai Timur Kalimantan Timur, Panglima Polem Aceh Besar Aceh, Radio
0: Jawa cerah Tengah, berawan,
3: suara Pacitan Bu. Jawa Timur, suara Gresik Jawa Timur,
0: Giri
3: suara Wonogiri Jawa Tengah, Abdi Persada FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, suara Bode Berada Sulawesi Selatan,
0: Bintan aja,
3: FM Kepulauan Riau, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Irama Purworejo Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Penjaga ketahanan.
0: Kami jauh 5 jam dari Banjarmasin.
3: Indonesia Persada ID
0: di Tabalong
3: menyiarkan baik.
1: Oh, Tabalong itu kota ya?
0: Tabalong itu kabupaten ya, kota.
1: Kabupaten. Oh, ya kita harus sampai sana suatu hari.
0: Iya dong. Harus. Kita ngobrol.
1: Seru banget di Tabalong.
2: Ibu Tika masih nyanyi, Bu.
1: Ini cokres. Ya Allah, anakku kan di Udayana. Jadi aku sering ke
2: Bali. Oh, di Udayana ya, Ibu ya.
1: Udah lulus, pakai
3: Indonesia
1: nanti.
3: Darurat nanti aku minta. Mental. Sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: perspektif psikologi tentu saja ya. Ini mengapa manusia memiliki kebutuhan untuk didengar dan juga diterima oleh lingkungannya, dan apa yang biasanya terjadi ketika sudah merasa tidak memiliki ruang untuk berbicara atau mengekspresikan diri nih, Bu Tika, dari perspektif Ibu sebagai psikolog.
1: Iya, terima kasih Mbak Ina. Jadi ruang untuk didengar atau yang disebut safe space tadi itu memang kebutuhan yang melekat ya oleh manusia. Jadi ketika manusia diberi ada lima ya, panca indera ya Mbak Ina ya. Nah itu semuanya harus berfungsi gitu loh, harus berfungsi. Jadi kalau setiap manusia punya lima panca indera, fungsinya adalah terutama fungsi telinga ya, itu mendengar dan didengar gitu ya kan. Nah ini yang kemudian seringkali secara psikologis justru nggak ada gitu ya. Kalau secara fisik biologis ya gitu, tapi kalau mendengar itu nggak sampai kepada mendengar dengan apa namanya itu, mendengar dengan seksama. Bahasa Inggrisnya sih cuma dua ya, to hear and to listen, ya kan? Nah,
0: yes,
1: yang harus dilakukan adalah to listen. Itu lebih dalam daripada only to hear. Nah, kalau di Indonesia itu mendengar dengan seksama. Nah, gitu. Jadi kalau di psikologi belajar untuk mendengar yang seksama ini 4 semester sih di psikologi gitu. Kalau di tempat lain okay lah, nggak ada 4 semester 4 semesteran. Tapi itu kita harus belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya. Karena safe space itu hanya ada ketika kita mulai mau mendengar gitu. Ya orang tersebut itu mulai dapat tempat gitu ya. Lega ya.
2: Mendengar itu yang
1: ketika di depannya itu memberi perhatian, mendengarkan. Mendengarkan itu artinya mata. Mata itu kontak kontekstual ya. Jadi mata tuh ketemu dengan mata yang di depan kita, posisi tubuh kita juga 90 derajat dengan orang di depan kita, dan kita nggak ngomong, mulutnya dilakban gitu ya. Kita memang bekerja, itu si telinga yang bekerja. Nah tapi kalau orang tersebut belum sampai tuntas ngomong, kita udah nyelak. Biasanya orang nyelak itu ngerasa paling tahu atau bosan dengerin ya, atau aku udah tahu yang kau omongkan. Sekarang dengarkan, loh belum selesai kok udah, aku tahu yang kau mau omongkan. Itu udah ngaco aja gitu ya, udah ngawur. Jadi memang mungkin Mbak Rina pernah dengar juga HSE ya, Health Safety Environment.
0: Yes.
1: Ya, itu di perusahaan-perusahaan itu juga lagi hype juga ya, produk safety at the workplace ya kan. Itu juga lagi di mana-mana tema ini, seolah-olah HSE enggak ada, kan HSE ini udah lama banget, udah ratusan tahun umurnya gitu ya. Tapi memang gak pernah ada. Di kampus juga gak ada, HSE gak ada. Jadi ketika kemudian ini diangkat lagi, yang buat saya agak aneh karena daerah udah lama ada kali gitu ya, pada kemana nih orang-orang gitu ya. Ya sudahlah, it's better late than never Mbak Rina. Yang penting ini diangkat lagi. Nah radio sebagai penutup, itu dari zaman saya SMP tahun 1975 ya Mbak Rina, belum lahir ya pasti deh.
0: Belum.
1: Itu udah radio itu saya tuh tempat tidur saya di sini misalnya. Sebelah kanan atau kiri saya ada meja. Itu ada radio, ada perangkat radio gitu. Yang ketika kita klik ya, ini mungkin nanti Cok Chris juga cerita. Itu suara pendengar, suara si hostnya itu kayak temen yang telinganya, suaranya itu deket dengan telinga kita gitu ya. Apalagi kalau ada lagu-lagu yang kita minta diputar, aduh tuh pengantar tidur banget gitu ya. Apalagi kalau acaranya tuh kirim-kirim pesan. Ya dari Tika mau kirim ke Rina, ucapannya lagi apa nih gitu. Rina mudah-mudahan dengar ya kiriman dari Tika nih. Nah gitu-gitu ya. Jadi itu functions as a personal needs. Jadi dia berfungsi sangat-sangat pribadi gitu. Ya, dan ketika itu saya kebetulan, karena di psikologi kuliahnya, saya udah punya rubrik sendiri gitu di psikologi ya. Ada radio Prambors, Pas FM, El Cinta, Amigos, Pesona. Saya banyak sekali dulu rubrik-rubrik. Jadi saya juga ngenalin psikologi, tapi self-branding saya juga jalan gitu, gara-gara punya rubrik sendiri.

0: diri gitu ya. Makanya juga saya bilang ke teman-teman psikologi, mahasiswa nih ya, ayo sana melamar ke radio di tempatnya masing-masing untuk punya rubrik 1 jam satu kali 1 minggu ya, dan itu pasti radio seneng banget, apalagi kalau gretong gitu ya, cuman bayar makan siang doang gitu ya, atau makan sore gitu ya, nggak usah bayar yang tinggi-tinggi. Nah ini hilang memang Mbak Rina ya, hilang. Dan buat saya fungsi radio sebagai ya dulu nggak ada teman untuk kesehatan mental, zaman dulu mah nggak ada, dulu sih teman kita di rumah gitu ya, radio itu teman di rumah. Jadi yang tadi Cok Kris bilang itu benar banget ya, kita tinggal klik, udahlah kita mau jalan-jalan kemana-mana, kita dengar si host yang ngomong, dengar lagu-lagu yang diputar, tanpa memang harus niteni ya, niteni itu mantengin gitu ya, kalau kita buka smartphone. Begitu Mbak Lisa, ya.
1: Tidak adanya safe space dari orang, seseorang gitu, apakah akhirnya itu dapat memicu stres kah Bu, atau adanya kecemasan, bahkan nanti akhirnya bisa depresi misal tidak ada ruang untuk didengar.
0: Of course, of course. Kenapa of course? Kenapa? Kenapa tentu? Karena di radio tuh gini Mbak Rina, program-programnya itu termasuk program-program resiliensi, ya.
1: Yes.
0: Termasuk program-program kasus-kasus yang dibahas. Nah, ketika membahas kasus-kasus itu ada pasti peringatan-peringatan buat pendengar gitu. Hati-hati ya, nanti gini, nanti gitu, apalagi yang dihadirkan tuh tokoh-tokoh gitu ya, yang pas gitu dengan kasus-kasus yang dibahas. Nah, para pendengar itu kan tidak harus mengalami peristiwa tersebut terlebih dahulu, karena bisa belajar dari kasus yang dibahas di radio gitu. Nah, ini karena nggak ada ya, sosmed kan, podcast dan sebagainya itu kan nggak yang rutin gitu kan, nggak ya, itu kan benar-benar kalau ada baru ada gitu ya. Tapi kalau program radio itu rutin biasanya, seminggu sekali, tiap hari Rebo, jam sekian, rutin gitu, acara apapun. Nah, dari kasus-kasus yang diangkat, itu kita bisa menyiapkan satu persiapan mental supaya kita nggak terjerumus ke lubang buaya yang sama gitu, ya, dari kasus yang dibahas gitu. Nah, jadi kita tuh nggak ada semacam kayak sense of alertness, kayak kewaspadaan tuh nggak ada gitu. Kayak kasus yang terjadi, kemarin saya baru bahas gitu dengan media, adalah penyekapan perempuan ya 3 tahun oleh pacarnya di Jawa Barat. Nah itu serius, nggak ada yang nyari beneran, dia nggak berusaha kabur beneran, pokoknya semuanya tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah kalau radio aja, bayangin ya, itu dibahas terus pasti oleh radio ya, Jawa Barat tuh radionya juga ratusan gitu ya. Nah itu pasti semuanya bergerak gitu gara-gara ada radio. Tapi karena cuman sosmed gitu ya, itu benar-benar hanya berdasarkan kesadaran lu mau bantu apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi memang akhirnya karena enggak ada radio, saya lihat sih radio sekarang ada di smart TV ya, radio jadi situ juga sekarang. Ditemplokin di smart TV sekarang radio. Jadi kita bisa enggak harus punya instrumen radio Mbak Rina. Jadi di smart TV itu banyak tuh pilihannya ya. Itu nggak tahu, mudah-mudahan radio daerah juga di daerah masing-masing masuk di smart TV daerahnya gitu ya. Itu tinggal diklik juga, itu udah bunyi dengan sendirinya dan berfungsi sebagai radio gitu.
1: Bu ya, izin Arina sampaikan bahwa RTKD Denpasar Bali ini dikenal memiliki sejumlah program inklusi Bu Tika. Di RPKD Denpasar ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan panggung di media. Nah, jadi ini mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Cok Kris nih. Bisa diceritakan yang Rina sampaikan tadi Cok Kris, bahwa ada program Raditya dan dampak yang dirasakan bagi para yang terlibat maupun bagi para pendengar. Silakan Cok Kris terkait program RPKD Denpasar Bali.
2: Iya, izin Bu Tika. Jadi kalau kami di RPKD FM, Radio Publik Kota Denpasar, itu memang sejak awal meyakini bahwa radio itu bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga sebagai ruang bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kita memang melihat kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang sangat jarang atau susah mendapatkan akses informasi ataupun juga ruang publik karena mungkin keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana, kemudian minimnya juga kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka. Nah, kemudian Kota Denpasar itu ada MOU dengan UNESCO dan sejak tahun itu terkait dengan kota inklusi ya. Jadi sejak itu kemudian pimpinan kami, Wali Kota Denpasar, beliau mempunyai satu inovasi untuk bagaimana caranya agar di Denpasar itu kita bisa membantu inklusi. Jadi inklusinya ini adalah untuk kelompok rentan. Oke, kelompok rentan yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu adalah teman-teman disabilitas yang mungkin mempunyai keterbatasan, tetapi sebenarnya mereka itu mempunyai suatu kemampuan yang lebih begitu. Jadi adik-adik disabilitas ini kita ajak untuk berlatih siaran. Dan untuk saat ini ada sebanyak 6 orang penyiar disabilitas ya. Mohon maaf izin, 4 orang yang tunanetra dan 2 orang yang tunadaksa. Jadi kami ingin adik-adik disabilitas ini mempunyai suatu kemampuan yang lebih dari orang lainnya agar mereka itu mempunyai masa depan nantinya dan tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun mungkin kepada saudaranya. Intinya mereka itu bisa menghasilkan uang sendiri. Dan memang terbukti kita bisa lihat saat ini adik-adik disabilitas kami itu bahkan ada yang sudah punya album, ada yang suka ngamen di kafe-kafe, kemudian di restoran. Mereka itu menjadi penyanyi yang layaklah suaranya untuk didengar. Bahkan ada satu orang adik disabilitas netra kami, jadi dia itu suka membuat puisi, kemudian juga cerpen, bahkan sudah sampai ke ranah internasional, diajak ke Korea dan punya satu buku. Nah, di situ membuktikan bahwa dengan kesempatan atau ruang yang kita berikan kepada adik-adik di sebelah, mereka punya sesuatu yang istimewa yang orang lain, yang orang normal lainnya tidak punya gitu. Jadi kita sudah memberikan kesempatan untuk mereka berkreasi. Yang kedua, kelompok rentannya itu adalah lansia. Kalau kita bicara lansia, mungkin kita berpikir adalah mereka yang mungkin sudah tidak aktif lagi untuk bekerja, kemudian tinggal di rumah, mungkin seperti itu ya. Dan untuk saat ini teman-teman lansia ini kita berikan satu program yang namanya Gite Sancaya. Jadi ini adalah program untuk menyanyikan kidung suci untuk agama Hindu khususnya. Jadi kidung ini diambilkan dari epos Mahabharata ataupun juga Ramayana. Dan tentunya ini berisikan tentang tuntunan untuk kehidupan. Jadi mereka kita kasih program di setiap hari Minggu di pukul 16 sampai dengan 18 WITA. Jadi melalui program ini kita berharap lansia itu untuk tetap aktif dan juga berdaya sehingga mereka itu merasa lebih diperhatikan, merasa dihargai, kemudian tetap untuk aktif dan memiliki peran dalam kehidupan sosial. Dan keterlibatan lansia ini merupakan salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan mental dan sosial mereka. Yang ketiga, kelompok rentannya itu adalah remaja. Jadi kenapa remaja? Karena remaja itu menentukan arah pembangunan di masa depan. Jadi mereka ini bukan hanya sebagai objek ya, tetapi mereka adalah subjek daripada pembangunan yang memiliki ide, kreativitas, dan juga energi yang perspektifnya wajib didengar. Kemudian di era digital saat ini, remaja ini menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari tekanan sosial, kemudian juga kesehatan mentalnya, pergaulannya, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu perlu satu ruang yang aman dan juga positif bagi mereka untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Jadi kita RPKD bekerja sama dengan Kisara atau Kita Sayang Remaja. Ini merupakan komunitas remaja, Mbak Rina.
1: Oke, okay, baik.
2: Komunitas remaja ini ada di bawah PKBI. Jadi kita rutin melaksanakan dialog interaktif, topiknya beragam, tentang remaja tentunya, baik itu kenakalan remaja, kemudian tentang seks bebas, HIV, AIDS, kemudian ada tentang narkoba juga,
1: okay.
2: Dan permasalahan lainnya. Jadi dengan
1: baik.
2: Berikan kesempatan ini, isu-isu di kehidupan remaja itu bisa tersampaikan. Dan mungkin remaja lainnya yang mendengarkan juga bisa berinteraksi.
1: Baik. Oke, okay. Ini semoga juga bisa menginspirasi teman-teman LPPL se-Indonesia juga yang saat ini tengah menyaksikan kami. Baik, dari pengalaman RPKD Denpasar Bali ini menunjukkan bahwa radio bukan sekedar media penyampai informasi, tetapi juga bisa menjadi ruang pemberdayaan yang memberikan harapan dan juga kesempatan. Menginformasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Gembaran Dikmusi Banyuasin Sumatera Selatan, Lansekmanih Sijunjung Sumatera Barat, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Bromo Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur, Citra Bari Rembang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Murung Raya Kalimantan Tengah, Rapa Pakpak Barat Sumatera Utara, Radio Kota Batik Kota Pekalongan Jawa Tengah, Kartini Jepara Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Tadi kita sudah membahas tantangan kesehatan mental dan peran radio. Cara tentang langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat. Baik, Rina akan ke Butika. Butika, apa langkah untuk menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus impor? Apakah perlu adanya batasan waktu dalam penggunaan media sosial? Betika, gimana nih, Bu?
1: Iya, terima kasih Mbak Rina. Kalau kata para pencipta sosmed ya, dalam hal ini ada smartphone yang tersebut sebagai siapa namanya itu tiga orang. Ayo Mbak Rina, aku tes tiga orang. Selain Steve Jobs, ayo selain Steve Jobs, selain Mark
0: Aduh,
1: Zuckerberg, satu lagi.
0: apa itu? Siapa?
1: Ya itu pencipta-pencipta
0: Oh, Elon
1: sosmed
0: Musk.
1: itu, pencipta-pencipta apa namanya sosmed
0: Elon
1: itu
0: Musk.
1: ada siapa?
0: Elon Musk.
1: Elon Musk sih
0: Enggak
1: ininya
0: ya?
1: apa namanya Elon Musk itu yang terakhir-terakhir, yang tiga pertama-tama. Aku bantu ya. Ada Steve Jobs, ada Mark
0: Facebook,
1: Zuckerberg.
0: dulu ya Facebook.
1: Satu lagi.
0: Siapa?
1: Ada satu lagi yang paling tua, yang paling tua.
0: Aduh.
1: Ya udah, aku kasih waktu, jawab nanti setelah aku bahas ya. Jadi mereka-mereka ini ya yang membuat apa namanya, membuat atau menciptakan apa produk-produk sosmed smart ini. Mereka itu punya aturan, Mbak Rina. Mereka bilang anak-anak kami tidak akan kami kasih sampai dia usia 14 tahun. Ya, Mbak Rina ya. Jadi mereka itu udah melakukan hal itu terhadap anak-anaknya sendiri. Memang belum jadi kebijakan dunia ketika mereka bicara seperti itu. Ya, nah, ketika kemudian kita juga belum ada aturan ya. Seolah-olah sosmed itu atau smartphone itu Tuhan kedua gitu ya. Bahkan banyak nih ya yang dengar juga nih pasti. Tidur harus di sebelah si smartphone. Itu kan bego banget ya, bodoh sekali gitu ya. Ngapain coba ya tidurnya. Bukannya di sebelah pasangannya, sebelah HP. Jadi dia panik kalau nggak tidur sebelah HP. Ini saya nggak tahu Mbak Rina juga gitu apa enggak ya.
0: Iya,
1: Kalau saya enggak,
0: kebetulan ya.
1: saya HP pasti pisah karena HP nggak boleh ada di ruang tidur ya kan, karena faktor radiasi dan sebagainya lah, cerita-cerita radiasi itu. Tapi orang-orang justru harus dekat. Nah itu kan satu logika berpikir yang terbalik ya, ketika kita tahu ada radiasi, dia malah dideket-deketin gitu Mbak Rina. Ayo sambil cari, sambil aku bicara sambil cari satu lagi siapa. Yang pertama kali justru, sebelum Steve Jobs ya. Oke, jadi ketika kemudian kita harus membuat ruang gitu dari gadget itu terpisah dari tempat kita tidur, itu sebenarnya kita sedang melakukan perlindungan buat diri sendiri ya. Kemudian juga penggunaan itu harus tidak boleh 24 jam, karena kalau kita bicara anak-anak, anak-anak tuh nggak, ya nggak boleh dia hanya terpapar smartphone ya cuman gara-gara bapak ibunya pengen buat dia diem. Nah ini banyak sekali saya temukan ya, kelakuan orang tua yang minus-minus, justru anak-anaknya diberi smartphone, diberi tablet, ya dikasih apa namanya tuh gawai-gawai apapun supaya mereka diem. Emang mereka diem, tapi mereka diemnya itu adalah rusak badannya gitu, ya rusak psikologisnya. Dan kalau mau diambil si gawai, coba deh, itu bisa tantrum, temper tantrum yang abis-abisan. Ya, dan bahkan ada yang sampai nggak mau makan ya gara-gara HP-nya diambil, dan bahkan perilakunya jadi perilaku yang sangat-sangat menyimpang gitu. Ya, dan saya nggak cuma bicara anak-anak, mahasiswa ada yang sampai terpapar dan akhirnya kuliahnya terganggu. Ya, saya beberapa kali menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, orang tua juga ternyata seperti itu gitu ya. Lagi jalan-jalan hari Sabtu gitu ya, makan nih sama keluarganya, main HP dia. Main HP, jadi orang di depannya nggak penting gitu Marina. Orang di depannya terserah. Akhirnya apa? Makan siang di mall gitu, Lah, setiap orang kok lihat HP-nya masing-masing di meja itu. Dan saya sering saya lihat itu. Dan ada kalanya saya iseng, saya negur gitu ya. Biarin aja lah saya dimarah-marahin, mending saya negur. Jadi memang itu dulu, Mbak Rina. Gaya hidup 24 jam pegang HP. Itu harus di-stop gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau HP saya lagi dicolokin di atas dan saya harus kerja di rumah di bawah. Ya saya nggak bawa-bawa lah, emang lagi di atas, saya lagi di bawah. Ya memang begitu. Nah kalau ditanya, kok nggak diambil? Oh ya tadi nggak kebawa HP-nya. Jadi saya nggak kebawa HP, saya baik-baik saja. Ya, saya nggak terganggu kejiwaan saya. Bahkan HP ketinggalan di rumah, nah itu agak nggak baik-baik aja. Cepat kirim ke kantor ya. Cepat kirim ke kantor ya. Soalnya dibutuhin, ada info semua di situ. Tapi nggak yang panik terus, oh apa namanya, jadi kayak dunia mau runtuh gitu, enggak gitu ya. Nah kemudian kalau HP saya juga lagi low bat gitu ya, lagi naik Gojek nih misalnya, total low bat, ya udah saya paling nanya, eh mas, motormu ada untuk colokan enggak gitu ya. Tapi untuk colokan juga enggak untuk terus langsung halo-halo di Gojek, karena kabelnya enggak cukup gitu kan Mbak Rina. Yang penting dicolokin enggak mati dia gitu ya. Jadi ini yang harus di cek dulu ke masing-masing diri kita ya, tanpa gadget. Are we okay or are we not okay? Gitu. Itu dicek dulu, kita okay atau enggak okay. Nah yang selanjutnya yang harus dicek adalah, tentunya kalau sudah terpapar kesehatan mentalnya kena, itu harus apa gitu ya. Tentunya harus ke ahli gitu ya, harus ke ahli, itu enggak bisa sendiri. Ya kayak misalnya maksa untuk enggak mau tidur dekat HP gitu. Gimana caranya? Karena katanya kalau nggak lihat sosok HP itu kepikiran, itu udah sakit jiwa banget ya. Ini jangan-jangan yang dengerin banyak yang terkena penyakit seperti ini gitu ya. Jadi HP itu benar-benar udah lebih dari pasangan hidup, lebih dari anak, lebih dari sahabat, lebih dari segala macam. HP itu udah benar-benar harus ada. Kalau nggak ada, gue mati gitu ya. Nah yang statusnya kayak gini harus langsung ke psikolog atau psikiater atau ke counselor gitu ya, karena memang harus dapat bantuan karena ini sudah masalah mental Mbak Rina yang kena gitu ya. Gitu sih, kayak sekarang saya juga lagi kayak gini nih, saya nggak baca HP ada siapa gitu ya, notifikasi kan nongol-nongol aja ya, saya biasa-biasa aja lihat notif, biasa-biasa aja gitu. Nggak keganggu gitu. Dah sampai situ dulu Mbak Rina, thank you.
0: Kita mungkin ke Cokris lagi Bu Tika. Cokris, radio bisa beradaptasi dan tetap dekat terutama dengan generasi-generasi muda, milenial, Gen Z.
2: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi kita radio memang sih media analog ya. Jadi gimana caranya agar bisa beradaptasi dengan generasi muda? Itu dengan cara tentunya kita harus melakukan penelitian. Apa sih yang disukai sama anak muda? Tentunya tanpa kehilangan karakter dari radio sendiri sebagai media yang hangat dan juga dekat dengan pendengarnya. Nah, kalau saat ini generasi muda itu ekosistemnya kan digital, maunya serba cepat, serba mudah gitu. Karena itu radio itu nggak cukup hadir hanya dalam frekuensi siaran AM ataupun juga FM. Jadi harus multi platform. Bisa streaming, jadi streaming itu bisa ngelihat orangnya yang siaran langsung, kemudian juga ada di website, ada di aplikasi, ada juga di media sosial, dan juga berbagai platform digital lainnya seperti YouTube, seperti saat ini ya. Namun kekuatan utama radio itu kan sentuhan manusia, jadi di tengah banjirnya konten-konten digital dan juga kecanggihan teknologi, jadi generasi muda itu tetap membutuhkan suatu ruangan yang mereka itu merasa tetap didengar, kemudian dihargai, dan juga terhubung secara emosional. Jadi disinilah keunggulan radio itu. Jadi melalui interaksi secara langsung, dialog yang hangat, dan juga konten yang dekat dengan realitas kehidupan anak muda itu sendiri. Jadi di sini kita berharap radio itu lebih banyak ya bikin program-program yang melibatkan anak muda dari berbagai kalangan tentunya. Jadi ini tuh anak muda itu bukan hanya sebagai pendengar semata, berikan mereka ruangan untuk berkreasi, kemudian juga menyampaikan gagasan dalam bentuk interaktif, ataupun ajak yes. mereka sebagai narasumber membahas isu-isu yang mereka hadapi, seperti kami salah satunya kita ngajak Kisara anak-anak okay. untuk membahas berbagai persoalan tentang remaja. Dengan demikian radio itu akan tetap menjadi media yang relevan sekaligus.
0: Baik. Harapan Cokris nih terutama terhadap LPPL yang mengembangkan program-program yang berdampak sosial dan juga mendukung kesehatan mental masyarakat, mungkin bisa berbagi juga terkait yang sudah diluncurkan tadi program Radityanya, harapan-harapannya kepada LPPL se-Indonesia meluncurkan program serupa misalnya.
2: Baik, saya, kami terutama Indonesia Persada ID ini berharap LPPL di seluruh Indonesia itu dapat terus menguatkan peranannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan saat ini memang isu kesehatan mental itu seperti kesepian, tekanan sosial, dan juga literasi digital itu menjadi tantangan yang dihadapi hampir oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu LPPL yang ada di setiap pemerintah daerah itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali ya, menjadi ruangan yang aman, yang menghadirkan informasi yang sehat, kemudian edukasi yang mencerahkan, serta dialog-dialog yang membangun empati dan juga solidaritas sosial. Jadi kita tentunya lebih gampang terhubung dengan institusi-institusi pemerintah ya, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kita ajak mereka berdialog, kita ajak mereka bersosialisasi, memberikan informasi yang tentunya positif bagi masyarakat dan pasar. Dengan demikian radio itu benar-benar menjadi media yang inklusi bagi seluruh masyarakat.
0: Baik. Oke, kita beralih. Bu Tika nih, apa sih Bu Tika harapannya terutama terhadap masa depan radio era digital? Apakah bisa radio dan medsos ini saling melengkapi nih Bu Tika terhadap mendukung kesehatan mental di masyarakat?
1: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi sekarang itu radio-radio itu malah sudah canggih banget gitu ya, dengan sistem live streaming ya, itu nyangkut tuh ke gawai masyarakat gitu ya. Jadi untuk kalau kita dulu kan pakai telepon ya, kita pakai home line ya kan, untuk telepon halo begitu kan, apa namanya itu bertarung ya untuk mendapatkan slot. Nah sekarang tuh lewat WA masing-masing sudah bisa gitu ya, tapi memang harus masih bertarung juga siapa yang bisa diterima masuk ke radio. Nah saya sering sekali jadi tamu di radio itu, si radio itu membuka ketika slot itu dibuka. Ya tentunya semua yang telepon itu lewat smartphone-nya masing-masing gitu ya. Dan mereka yang masuk itu sering kan ditanya, lagi di mana nih? Lagi di mobil lah, lagi di Gojek lah, lagi pokoknya di tempat yang memang hanya bisa dicapai oleh smartphone karena udah nggak pakai telepon yang zaman dulu lagi. Nah ini harus, yang saya pernah catat ya, PRSNI itu ada 400-an radio Mbak Rina seluruh Indonesia, karena saya pernah kerja sama dengan PRSSNI zaman dulu itu. Nah nggak tahu sekarang mestinya tambah gitu ya. Dan juga saya sendiri juga kemarin nih ketemu dengan orang yang dia tadinya tuh punya apa sih kayak shop online gitu, tapi terus dia selesai shop onlinenya, dia buat radio gitu ya, lagi-lagi dari orang Bandung itu, orang Jawa Barat gitu ya. Jadi ini saya juga lagi dikontak untuk mengisi si radio tersebut. Di radionya radio yang biasa pakai pakai frekuensi gitu ya, radio frekuensi. Nah, tapi sekarang kan memang sudah ada radio media digital ya, radio digital. Nah, itu TV digital juga udah ada. Nah, ini bisa banget untuk tetap membuat program-program yang langsung membuat koneksi ya antara para pendengarnya, para pemirsanya, para pencinta si radio, untuk buat kayak dulu lagi gitu ya, Cok Kris gitu ya. Jadi ada program-program yang kreatif gitu ya, di mana mereka itu terlibat langsung dengan si radio gitu. Ya bahkan ketika mereka lagi bergiat itu nggak lagi dengar Spotify gitu ya, tapi langsung ke radio, radio favoritnya yang ada di apa smartphone-nya gitu loh. Langsung klik gitu ya. Terus
0: ya.
1: Karena lagu-lagu itu lagu-lagu kecintaan mereka. Kayak contohnya saya gitu ya. Itu ya karena saya angkatan 80-90, lagu-lagunya ya lagu-lagu era itu. Itu ada beberapa radio yang saya langsung klik. Itu kayak kita dibawa lagi ke masa itu dan kita jadi semangat kerjanya gara-gara kita sambil nyanyi You to me are everything, the sweetest sound that I can sing, oh baby. Alah, itu lagu tahun 80-90-an. Tapi ketika radio itu muter itu, kita ikut nyanyi, ikut joget-joget. Jadi kerja tuh tambah semangat gitu ya.
0: Betul.
1: Dan gak jutek gitu Mbak Rina, gak bete gitu. Ini kan masalahnya kan kita mengurangi, tadi itu yang Cok Kris sudah sebut ya, gangguan mental. Ya, gejala-gejala jadi depresi dan kecemasan, kemudian juga ada kecenderungan skizofren, ada NPD, ada narsistik. Ini semua kesehatan-kesehatan kejiwaan yang bisa dicegah, ya. Bisa dicegah. Ya. Jadi masalah kita apapun ya, kalau buat saya ya Mbak Rina, masalah kita apapun, selama dapat bantuan pemecahan itu dia akan selesai. Ya mungkin orang kalau dengar saya ngomong gitu kepedean gitu ya. Enggak kepedean, ya memang saya pede gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yeah. Hanya dia butuh waktu pendek, butuh waktu sedang, atau butuh waktu panjang. Jadi setiap persoalan itu, timeline penanganan masalahnya beda-beda. Ya. Nah, radio ini kalau bisa kayak dulu lagi berfungsinya, itu yang enggak pernah mati itu bukan TV, Marina, tapi radio yang enggak pernah mati. Yang orangnya tidur, tetap nyala. Ya. Bahkan ketika orangnya mau apa tahajud gitu ya, ini radio masih ada. Bahkan abis itu subuh lagu Indonesia Raya-nya nongol lagi gitu, nyambung terus nih radio nggak pernah mati. Nah zaman dulu ini sedikit share aja Mbak Rina dan semuanya, lagu saya pagi itu dulu ya, dari balik jendela di kamarku tuh lagu itu ya, itu ternyata jadi lagu kebangsaannya para radio di seluruh Indonesia karena ketika jam 5 pagi mulai ada ternyata lagu itu yang dipasang gitu ya. Saya juga tahu yang ada diceritain gitu ya karena kan ya nggak mungkin melek atau pasang radio ketika jam 5 gitu karena biasanya kan jam 6-an baru nyala lah gitu radio gitu. Tapi ternyata lagu pagi itu karangannya Krisye dan Aji Sutama itu yang diputar. So menghibur gitu ya, menghibur dan kita punya teman terus sesuai dengan tema. Kita akan selalu merasa punya teman terus, terutama hostnya ya, apalagi kalau hostnya suaranya berat gitu ya Mbak Rina, berat dan seksi gitu ya. Ih, kita langsung fantasi loh, ini pasti orangnya ganteng banget gitu ya. Eh pas ketemu beneran ternyata mukanya hancur gitu ya. Tapi jadi menghibur secara mental, sangat menghibur. Dan ternyata pas ketemu walaupun mukanya gak ganteng tapi orangnya baik banget gitu ya. Terus nanti ada iya loh, taksir-taksiran ya antara host dengan pendengar. Iya loh gitu ya. Harus dikembalikan fungsi radio ini. Benar.
0: Oke, luar biasa dua narasumber kita pada mental health series edisi hari ini. Baik pendengar, apapun nanti diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita perlu menjadi pengguna media yang bijak, dan di saat yang sama, radio tetap memiliki peran penting sebagai ruang yang menghadirkan kedekatan, empati, dan juga harapan bagi masyarakat. Rina ucapkan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, Ibu Tika Bisono. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya Bu ya.
1: Sami-sami, sampai ketemu di kotamu.
0: Terima kasih Bu, dan terima kasih Cok Kris sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Sehat selalu Cok Kris, semoga bisa bertemu secara langsung.
2: Oke, terima kasih Mbak Rina, Bu Tika. Halo
1: Cok Kris, nanti kalau aku sampai Bali aku halo-halo ya.
2: Iya, siap Bu.
0: Baik, terima kasih juga di seluruh Nusantara yang telah mengikuti Mental Health Series edisi hari ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat mental untuk Indonesia dan tetap menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

Terima kasih buat sahabat semua, baru saja kita simak bersama Tokyo tentang mental health series ya, yang menyampaikan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Kembali bersama saya Ayu Aldi, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sebuah lagu Perawan Desa Jamal Mirdad yang udah di request sama Pak Tri Mardiono di Kutai tadi ya. Okay, saya bakal sapa dulu Pak Herman di Tidar Utara. Inspirasi keluarga, selamat pagi. Request lagu Bayang-Bayang Ilusi Anggun C. Sasmi, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riana, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Oke, kemudian Bunda Eti, assalamualaikum Mbak Ayu El. Waalaikumsalam. Gimana ini? Oh, sehat bahagia selalu Bunda Eti from Jambiwangi. Request musim bunga Frankie and Jean. Salam buat Busa 2, Bu Ariani, Bu Erna Dwi, Bu Nandi Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandongan, Pak Prianto Blabak. Makasih Mbak Ayu Al, murah berkah rezeki lancar, amin. Bu Riono di Dudan, halo selamat pagi menjelang siang Majelsi katanya ya. Inspirasi keluarga, Bu Riono request lagu Di Sini Ku Nanti Cintamu. Lagu favorit nih ya. Salamnya buat Bu Indarta sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wayu, Bu Daeti, Mama Vega, Bu Tuti Haria, Ibu Pramono, Bu Sekar, dan semuanya. Buat penyiarnya petugas ya, selalu tetap semangat, susah selalu lancar rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, Perawan Desa dulu dari Jamal Mirdad yang udah di request Pak Tri Mardiono di Kutai Timur.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah enggak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh enggak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, enggak usah khawatir, enggak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang enggak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmat Setiawan, event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei.

0: bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
1: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.
3: Inspirasi keluarga.
4: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Oh ya sahabat pendengar, saya kali ini pingin bahas banget ya, gak usah diyakini tapi sekedar intermezzo aja. Kalau yang relate ya lanjut, kalau gak usah gak usah jengkel gitu ya. Dimana ramalan sio hari ini 24 Juni 2026 bahwa berbagai dinamika dalam urusan pekerjaan, keuangan, kesehatan hingga hubungan pribadi. Ada sio yang mendapat peluang baru dalam karir, sementara beberapa lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Nih lengkap nih. Sio tikus, hari ini menjadi waktu yang baik bagi sio tikus yang ingin memulai usaha atau proyek baru. Dukungan keluarga dapat menjadi sumber kepercayaan diri untuk meluangkan lebih jauh. Dalam hubungan asmara, penting untuk menjaga tutur kata agar tidak memicu kesalahpahaman. Sementara itu positif terkait pendidikan dan pencapaian anak membawa ketenangan batin, ini membuat suasana hati lebih nyaman. Kemudian sio kerbau. Sio kerbau mungkin masih memikirkan persoalan bisnis yang belum terselesaikan. Kondisi ini membuat fokus sedikit terpecah sehingga pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya. Selain itu pengeluaran yang tidak penting sebaiknya dikendalikan ya. Jika memiliki rencana bepergian pastikan lebih berhati-hati selama perjalanan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Nih sahabat termasuk sio apa nih? Kemudian untuk sio macan, kabar baik datang dari bagi sio macan yang sedang menjalani hubungan asmara. Dukungan keluarga terhadap hubungan yang jelas dapat membuat langkah ke depan terasa lebih jelas ya. Di sisi lain, peluang keuntungan finansial juga terbuka, namun urusan pendidikan atau pengembangan diri tetap membutuhkan urusan ekstra agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. Kemudian sio kelinci, kesehatan ini menjadi perhatian utama bagi sio kelinci hari ini. Keluhan lama yang sempat mereda berpotensi muncul kembali sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Di tempat kerja, berhati-hatilah terhadap orang yang tampak mendukung tetapi sebenarnya dapat menghambat perkembangan Anda. Hindari pula meminjam barang atau uang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara sio naga, hari yang cukup positif bagi sio naga, terutama dalam urusan pendidikan dan karir. Kemampuan memperbaiki kelemahan akan membantu mencapai hasil yang lebih baik. Sementara keputusan yang penting sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu ya dengan anggota keluarga yang dipercaya. Ada pula peluang bagi baik terkait pekerjaan atau rencana masa depan keluarga. Sio ular ini mendapatkan dukungan besar dari keluarga, terutama sosok ibu atau figur yang berperan sebagai penopang emosional. Meski demikian, peningkatan pengeluaran masih menjadi tantangan. Hindari mengambil keputusan tergesa-gesa dan usahakan tetap menjalin komunikasi, menjaga komunikasi yang hangat dengan orang-orang terdekat. Sementara untuk sio kuda, tidak ada jalan pintas bagi sio kuda hari ini, di mana keberhasilannya dapat diraih melalui usaha yang konsisten dan kesabaran menghadapi proses. Pertemuan dengan orang baru berpotensi membuka peluang menarik, namun jangan terlalu cepat membagikan semua rencana pribadi kepada orang-orang yang belum dikenal. Masih bakal saya lanjutkan, namun kita bakal bergabung dulu ya sahabat untuk mengumandangkan azan zuhur untuk Magelang dan sekitarnya. Setelah itu saya kembali membersamai sahabat semua di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Halo Bu Endang Wahyu, apa kabar nih siang hari ini? Lagi bercengkrama barengan papanda tercinta ya. Barengan suami tercinta seperti itulah ya. Lagi beberes apalagi kemana gitu ya. Sehat-sehat selalu yang pasti. Assalamualaikum Mbak Ayu, selamat pagi menjelang siang. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Mbak Ayu selamat ketemu lagi. Okay, Bu Endang Wahyu. Bu Endang Wahyu di Perum Korpri. Request lagu Bukit Berbunga, Bunga Yang Indah. Mau kirim salam ya Mbak buat semua teman-teman penggemar Magelang FM dan teman Merahati. Dan salamnya untuk Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadua, Pak Royanta Demak, Pak Herman, Mbak Murni, Bu Eti Jambewangi, Bu Tuti Arianti, Pak Prianto, Bu Nani Kalinegoro. Untuk Mbak Ayu yang baru bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, amin, amin, amin. Doa sama buat Bu Endang ya, berkah rezeki melimpah, sehat selalu, awet cantik. Okay. Dan sahabat pendengar, sepertinya pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. So, jam 12 nanti saya masih bakal membersamai sahabat semua di sajian musik spesial lagu kenangan. Jangan kemana-mana, ketemu lagi nanti setengah tiga di Bangun Magelang kita ya. Ayu El di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Okay, terima kasih, kembali semangat berkarya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir di sini ku nanti cintamu yang di request Bu Riono, Bukit Berbunga Bu Endang Wahyu di Perum Korpri, Musim Bunga Frankie and Jane dari Bunda Eti di Perum Jambewangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Ayu L kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Sajian Musik Spesial. Ruang Nostalgia yang menghadirkan kembali lagu-lagu terbaik Indonesia yang pernah mewarnai perjalanan hidup berbagai generasi. Nah, siang hari ini kita bakal bersama-sama membuka lembaran kenangan melalui deretan lagu lawas yang tak lekang oleh waktu. Lagu-lagu yang bukan enak didengar, bukan enak saja didengar, tetapi juga menyimpan kisah cerita, kenangan yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Dari suara khas Bruri Marantika, Bob Tutopoli, Titiek Puspa, hingga I Sugianto, semuanya akan hadir menemani siang Anda dalam sajian musik spesial lagu kenangan. Okay. Di siang hari ini mari kita awali perjalanan kita lewat vokal Bruri Marantika. Bruri Marantika kali ini bakal hadir lewat satu titelnya yang berjudul Cinta. Sahabat, Bruri Marantika tentu menjadi salah satu legenda musik Indonesia yang suaranya begitu khas dan penuh penghayatan. Lagu koleksi Bruri, Cinta, menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan kemampuan Bruri menyampaikan emosi melalui setiap bait yang dinyanyikan. Lagu ini berkisah tentang kekuatan cinta yang mampu menghadirkan kebahagiaan sekaligus kesedihan dalam kehidupan manusia. Di era tahun 1970-an hingga 1980-an, lagu ini menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia karena liriknya yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Kita buka bersama lewat vokal Bruri Marantika dengan

dan pengharapan. Senandung doa yang dipopulerkan oleh Wahyu OS ini merupakan lagu yang mengajak pendengarnya untuk selalu berserah diri kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Pada masanya, lagu ini cukup populer karena menghadirkan nuansa religius dan yang pasti, sahabat, sangat menyentuh karena nuansa religius yang lembut dan menenangkan, sehingga banyak pendengar yang menjadikan lagu ini sebagai teman perenungan di tengah berbagai dinamika kehidupan. Ini dia Wahyu OS dengan Senandung Doa di sajian musik spesial lagu kenangan.

0: kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial.
7: Sahabat, saya masih Ayu Al yang selalu setia bersama sahabat di sajian musik spesial kenangannya. Setelah kita simak bersama Senandung Doa Koleksi Wahyu OS, kita akan bertemu dengan Mas Nita Wijoyo. Sahabat pendengar, lagu berikut yang bakal saya hadirkan ini memiliki nuansa puitis yang begitu kuat. Kereta senja telah tiba di depanku. Ya, menggambarkan perjalanan hidup yang diibaratkan seperti kereta yang terus melaju menuju tujuan akhirnya. Suasana senja dalam lagu ini menjadi simbol perpisahan, kerinduan, dan perjalanan waktu yang tak pernah berhenti. Melalui lirik yang penuh makna, lagu ini menjadi salah satu karya yang dikenang oleh pencipta musik Indonesia. Lewat vokal Mas Nita Wijoyo, saya hadirkan buat membersamai sahabat di siang hari ini di sajian musik spesial.

dari Mas Nito Wijoyo, kita bakal bertemu Pusara Cinta. Berkisah tentang kisah yang telah berakhir namun kenangannya tetap hidup dalam hati seseorang. Lagu ini menjadi salah satu lagu kenangan yang masih sering diputar hingga sekarang. Oke.

0: warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan dan datanglah. Sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu Al yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Lagu berikut yang bakal Ayu hadirkan menceritakan tentang seseorang yang mengalami kehilangan cinta atau pasangan, tapi ketika hubungan itu sedang berada dalam masa paling bahagia, jadi harapan dan impian yang belum sempat terwujud hancur terlebih dahulu, layu sebelum berkembang. Dari liriknya, tokoh dalam lagu mengenang masa-masa indah bersama orang-orang yang dicintainya. Ia menyimpan harapan besar untuk masa depan, tetapi tiba-tiba hubungan itu berakhir sehingga yang tersisa hanyalah kesedihan

Koleksi lagu berikutnya ya sahabat. Sahabat pernah mendengar musisi yang luar biasa, musisi besar ya, bapaknya Iyu, Cici dan Adi Bing Slamet. Bing adalah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Titiek Puspa sebagai penghormatan kepada sahabatnya Bing. Setelah kepergian Bing Slamet tahun 1974, Titiek Puspa menuliskan lagu ini sebagai ungkapan kehilangan sekaligus penghargaan atas jasa dan persahabatan yang pernah terjalin. Hingga kini, Bing menjadi salah satu karya terbaik Titiek Puspa yang dikenal lintas generasi. Dan yang pasti, mengajak pendengar untuk tersenyum mengenang orang yang telah berpulang, bukan hanya bersedih. Karena ditulis dari pengalaman pribadi Titiek Puspa, nuansa lagu ini terasa sangat tulus ya. Lagu Bing disejajarkan dengan lagu Kupu-kupu Malam, Layu Sebelum Berkembang, dan Pusara Cinta, karena sama-sama kuat dalam bercerita dan menyentuh emosi pendengarnya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial lagu kenangan. Kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Lagu ini adalah koleksi dari penyanyi melankolis Ii Sugianto. Memori Januari. Ya, Memori Januari. Dipopulerkan oleh Ii Sugianto adalah lagu nostalgia ciptaan Dadang S. Manaf yang bercerita tentang seseorang yang masih teringat pada cinta masa lalu. Kenangan itu begitu kuat sehingga setiap kali bulan Januari atau suasana tertentu datang, semua kenangan indah dan sedih kembali hadir. Dari liriknya, tokoh dalam lagu ini menyimpan lembar memori tentang hubungan yang pernah bahagia. Rintik hujan di malam hari ini mengingatkan

pada malam-malam bersama orang yang dicintai. Namun hubungan itu telah berakhir dan yang tersisa hanyalah kenangan serta kesedihan. Cinta yang telah berlalu. Cinta yang telah berlalu tetap sulit dilupakan ya, karena kenangan yang muncul ini kembali karena waktu, tempat, atau suasana tertentu di mana rasa rindu kepada seseorang yang sudah tidak bersama lagi. Yang membuat lagu ini serasa istimewa adalah bulan Januari dijadikan simbol sebagai sebuah kenangan penting. Januari ini ditafsirkan sebagai bulan pertama pertemuan, bulan saat jatuh cinta, atau bulan ketika perpisahan terjadi, karena tidak dijelaskan secara rinci kembali seperti itu ya, di mana setiap pendengar bisa menghubungkan dengan pengalaman pribadinya sendiri. Jika dibuat menjadi secara singkat, memori Januari adalah kisah seseorang yang duduk di malam hujan, mengenang kekasih yang telah pergi. Hujan membawa kembali bayangan masa lalu, seolah orang yang dicintainya masih berada di sampingnya. Namun, ia sadar semuanya itu hanya kenangan yang tidak akan kembali. Oke, kita simak bersama memori Januari Iis Sugianto.

lengkap tanpa menyebut Widuri. Lagu ini menjadi salah satu karya terbesar Bob Tutupoli dan sangat populer sejak dirilis pada akhir 70-an. Menceritakan tentang seorang pria yang bertemu dengan wanita yang bernama Widuri. Nah, pada suatu saat hujan rintik-rintik, ia terpikat oleh kecantikan dan kelembutan Widuri. Namun setelah berbincang, ia mengetahui bahwa Widuri menyimpan kesedihan dan telah lama menjalani kehidupan seorang diri. Oke, ini dia sahabat Widuri, Bob Tutupoli. Poli.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan dan datanglah.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu L.

Selanjutnya lagu ke-9 yang bakal membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan ini. Kita bakal ketemu dari si Mutiara dari Selatan. Siapa lagi kalau bukan Edi Mario Matalata. Tapi kali ini dia akan bawakan sebuah lagu Rela. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai dengan sangat tulus. Ia merasa dirinya mungkin tidak pantas dicintai, tetapi tetap berharap bisa berada di sisi orang yang dicintainya. Berbeda dengan banyak lagu patah hati era 80-an ya, Rela ini justru berbicara tentang kesetiaan dan pengabdian dalam cinta. Di mana pesan utamanya adalah bahwa cinta sejati itu bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi juga kesiapan untuk berkorban demi orang yang dicintai. Oke, kita simak bersama Andy Maria Matalata dengan Rela.

Lagu ini akan saya hadirkan sebagai penutup perjalanan nostalgia kita di siang hari ini lewat suara Mas Bruri Marantika. Pamit. Lagu ini sangat menyentuh banget ya. Perpisahan bukan karena kebencian atau pertengkaran, melainkan karena keadaan yang memaksanya untuk pergi. Ia tahu kepergian akan menyakiti hati sang kekasih, tetapi keputusan itu tetap harus dijalani. Dan sahabat, tidak berasa kebersamaan kita dalam sajian musik spesial di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga alunan lagu-lagu tadi mampu menghadirkan kembali kenangan indah, mengobati kerinduan, dan menambah semangat Anda menjalani aktivitas sepanjang hari. Saya Ayu L. mohon pamit undur diri. Tetap setia bersama kami hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil Insya Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
2: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
1: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
1: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak Bepom dan Kemendag, serta akan memanggil para pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PT BR kepada pihak-pihak di Bepom dan juga Kementerian Perdagangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan aliran dana yang bersumber dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak di BPOM dan juga di Kementerian Perdagangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Budi menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo John Phil bersama sejumlah pihak lainnya. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan.
5: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PT BR kepada pihak-pihak di Bepom dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi, ya, sehingga keterangan yang sudah muncul di persidangan ini dipertebal dengan keterangan-keterangan lain, baik dari saksi ataupun dari alat bukti lainnya, sehingga ini terbuka kemungkinan untuk nanti penyidikannya masih terus berkembang.
6: Sebelumnya memang Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut adanya setoran rutin dari PT Blue Ray Cargo kepada pihak di BPOM dan juga Kemenag. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
7: Tekanan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blue Ray Cargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
6: Dalam BAP salah satu tersangka mengaku pernah menyerahkan uang atas arahan John Phil kepada sejumlah pihak di luar Bea Cukai, yaitu pejabat BPOM dan Kemendag. Untuk BPOM, uang yang disebut diserahkan langsung kepada seorang pejabat yang disebut sebagai Deputi Tubagus dan Direktur Partomo. Namun, tersangka mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena telah dikemas dalam amplop. Sementara untuk Kemendag, tersangka menyebut uang diberikan kepada 4 orang yang dikenalnya. Mereka bernama Aldison, Ronald, Rangga, dan juga Mikael. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
10: Imunisasi itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, kering, campak, anak-anak yang
9: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
11: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
9: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi. Yaitu.
4: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UMKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
13: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Wil Umri kepada RRI di Kupang mengatakan, kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
12: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu. Cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan, karena porsinya seperti itu, kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini, ya keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin istilahnya. Bensin naik gimana, wah pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat situ.
13: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Said Sunni Libing, pemerintah melalui gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
14: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga headnya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
13: Kenaikan harga BBM ditegaskan ke Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMKM.
15: Masyarakat itu perlu tetap tenang dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Betul. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
13: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Memasuki fase akhir pemulangan jamaah haji tahun 2026, PPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jamaah haji lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Zulfikar.
17: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, telah memasuki fase akhir kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah. Panitia pelaksana ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jemaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik dan mental jamaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH Balikpapan menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, hingga kemudian mobilitas hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan. Berikut keterangan dari Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri.
18: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, itu Tanah Zul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah, itu mereka selalu standby di Debarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penyebutan di Debarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Debarkasi.
17: Dan juga layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH Debarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meski masih terdapat tantangan teknis seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan untuk evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita juga akan pantau kepulangan jemaah haji di wilayah lainnya, di mana kloter 87 jemaah haji asal Situbondo sudah tiba di titik penjemputan 2 jam lebih awal dari yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Diana Arista. Diana?
19: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Blukur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, atau bisa dibilang lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Dan di Utama Raya ini menjadi lokasi penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Mereka tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Untuk kloter 75, pendengar, hanya ada 2 orang haji dan telah tiba lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026. Sedangkan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI, pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat tadi, 2 jam lebih awal dari yang dijadwalkan. Sedangkan jemaah haji kloter 88 diperkirakan sampai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kloter 89 yang diperkirakan sampai pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan kloter 90 diperkirakan sampai pada pukul 1.25 menit waktu Indonesia Barat atau pada Jumat dini hari. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 91, karena hanya ada 2 orang dan non-KBIH, mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, mendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, namun mereka akan berada di bawah pemantauan Dinas Kesehatan setempat selama 21 hari terhitung dari kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo, yakni terhitung mulai hari ini. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo, Iwan Subakti, mengaku bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo menjemput jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan di Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, di lokasi tempat saya saat ini berada. Dan kemudian mereka akan menuju pemerintah kantor Pemkab Situbondo, dan di Pemkab Situbondo inilah pihak keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan. Selain di Pemkab Situbondo, jemaah haji ini bisa dilakukan penjemputan di masing-masing KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Informasi di himpun RRI, pendengar, bahwasannya jemaah haji Situbondo ini sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang, dan jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah, sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal diantaranya Haji Fathur Rahman, usia 58 tahun, warga dusun kampung pesisir Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada tanggal 29 Mei 2026, disusul Hajah Almi Masuya, usia 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena memang sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Ya, jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi, dan kemudian jenazah ketiganya ini dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari titik penyambutan jemaah haji di Kabupaten Situbondo. Reporter saya Diana, reporter RRI Jember, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. PBB menyebut resolusi tersebut juga sekaligus menegaskan pentingnya penyelidikan dan penuntutan terhadap serangan yang menargetkan personel dalam operasi perdamaian. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
20: PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI.
21: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menetapkan 3 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir resmi menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara dan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta siang kemarin. Menpora Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
20: Kami dari Kemenpora juga mendapatkan penugasan kepada Bapak Presiden, bagaimana kita mulai memperbaiki juga ekosistem kesejahteraan atlet olahraga Indonesia, baik secara bonus, baik secara nanti dana pensiun dan lain-lainnya kita sedang perbaikin. Dan yang terakhir tentu para gubernur juga kami harapkan nanti kami membantu apakah venue-venue yang perlu diperbaiki, bukan dibangun karena pesan dari Bapak Presiden tidak ada pembangunan venue, karena ini mesti anggaran efisien, dan tentu pada saat itu juga kami akan membuat koordinasi meeting dengan Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan tentu kami melaporkan kepada Menko kami untuk supaya persiapan ini berjalan benar-benar baik dan lancar dan menjadi ekspektasi yang semua kita harapkan sebagai bangsa dan negara.
21: Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Ia menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap proses persiapan dan penyelenggaraan PON.
22: Tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung apapun kebutuhan nanti dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Tentu kami di Komisi 10 sangat terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tentu kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini, mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua.
21: Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di PON ke-22 tahun 2028 ini akan Kemenpora bahas bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di kemudian hari agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya

akan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, varian.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ia akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan, kumpulkan kepala sekolah, ajak terus perbaiki mutu pendidikan. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, serta jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan bertajuk refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun 2025-2026 terkait pencapaian TKA tahun 2025 di Painan Convention Center atau PCC Painan pada Senin kemarin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKPSD Inspektorat Daerah, Bapeda Litbang, Pengawas Sekolah, serta pejabat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin mengungkapkan bahwa kondisi mutu pendidikan di daerah saat ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pendengar, upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh unsur pendidikan. Yang menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui bimbingan teknis pada semester pertama dan kedua. Karena itu tidak ada alasan bagi tenaga pendidik untuk tidak menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, Bupati Hendra Jondi mengaku sangat prihatin terhadap capaian mutu pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada di papan bawah di Sumatera Barat. Disampaikan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus cambuk bagi seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar bekerja secara profesional, kompak, disiplin, dan menjauhi praktik-praktik yang dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Ditargetkan peningkatan signifikan mutu pendidikan Pesisir Selatan dalam beberapa tahun mendatang dan berharap seluruh elemen pendidikan mampu bekerja secara terukur dan berkesinambungan sehingga posisi daerah dalam pemeringkatan pendidikan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPP Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City membuka babak baru kerjasama internasional. Silakan rekan Sulhan dengan laporan Anda.
2: Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City membuka babak baru kerjasama internasional. Dari Mataram, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 6 tahun antara kota Mataram dan kota Pengzu, Republik Rakyat Tiongkok, memasuki babak baru yang lebih strategis. Pertemuan kedua pemerintah kota yang berlangsung di Mataram tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kemitraan melalui skema Sister City yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya hingga hubungan antar masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi pemerintah Kota Pengzu yang dipimpin Wakil Wali Kota Pengzu Kyu Hong. Menurut Wali Kota Mataram, kehadiran delegasi Kota Pengzu merupakan kehormatan sekaligus momentum yang sangat berharga bagi kedua daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pengzu Kyu Hong menegaskan bahwa hubungan kedua kota telah berkembang secara konsisten selama 6 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Pengzu, kerjasama yang awalnya dimulai dari komunikasi antar pemerintah kini telah meluas ke berbagai sektor. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Suhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Sulhan untuk informasi Anda. Pendengar, dua informasi sudah Anda simak di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi tentang anak yatim di Lereng Merapi dapat santunan total 400 juta rupiah. Silakan rekan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, dalam kalender Islam, Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Selain menandai awal tahun baru Hijriah, Muharram juga dikenal sebagai bulan identik dengan kepedulian terhadap anak yatim, terutama pada tanggal 10 atau hari Asyura. CV Barokah Merapi melestarikan tradisi lebaran anak yatim dengan berbagi donasi di Aula Badesa Kecamatan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kapolsek Dukun AKP Setia Darminta yang hadir mewakili Forkopimcam Dukun mengaku terharu melihat besarnya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, AKP Setia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi bersama seluruh unsur di wilayah Kecamatan Dukun. Sementara itu, mewakili Direktur CV Barokah Merapi Triyono, Dedi Supriyadi, menyampaikan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan. Menurutnya, santunan pada bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan santunan rutin bulanan sebagaimana juga dilakukan saat bulan Ramadan. Menurutnya, santunan pada santunan kali ini ya lanjutnya mencakup 15 desa di Kecamatan Dukun dan 2 desa di Kecamatan Mundilan yakni Gondosulu dan Sedayu serta 2 panti asuhan di Borobudur yaitu Omah Katresnan dan Azahra. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali di sesi berikutnya untuk sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya...

dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada Editalk dengan topik Cegah Penyakit Kronis bareng Pluralis Muda dan Screening Kesehatan. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
1: Persada ID Talk.
2: Nah, hari ini sebenarnya Suara Pasuruan sudah bikin janji dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Mereka mau ngapain Pasuruan People? Jadi mereka sekarang ini mau ngenalin tentang program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi topiknya adalah cegah penyakit kronis bareng Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi narasumbernya kan dari teman-teman BPJS Kesehatan Pasuruan tentunya, dan ada Mbak Weni Rahmawuri. Jadi beliau ini adalah staf promotif preventif yang akan memberitahu kita tentang program Prolanis Muda yang digadang-gadang bocorannya itu menjadi pilot project untuk wilayah Pasuruan. Kita langsung saja ke Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni, masih pagi atau sudah
3: pagi.
2: Siang sih?
3: Siang. Pagi agak siang.
2: Oh ya, oke, baiklah. Diralat sama Robert. Siang gitu kan, karena hampir jam 11 gitu. Mari kita tanya-tanya sama Mbak Weni ya.
3: Silahkan.
2: Tentang Prolanis Muda. Ini memang adalah program baru gitu.
3: Betul.
2: Harus kita tanyakan detail Pasuruan People.
3: Betul.
2: Tentang Prolanis Muda. Prolanis itu apa?
3: Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis.
2: Terus
3: itu khusus untuk peserta penderita DM dan hati.
2: Oh,
3: diabetes dan hipertensi atau darah tinggi.
2: Oh gitu.
3: Betul.
2: Jadi spesifiknya adalah diabetes sama
3: dan
2: darah tinggi. Oh
3: ya.
2: Gitu. Gak semua penyakit kronis.
3: Tidak, karena hipertensi dan diabetes ini merupakan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia ya.
2: Iya.
3: Jadi di mana peserta ini kalau tidak dikelola dengan baik di fasilitas tingkat pertama,
2: iya,
3: itu nanti saat kembali ke rumah sakit pasti dengan banyak komplikasi.
2: Oh.
3: Gagal ginjal lah.
2: Iya.
3: Kemudian komplikasi syaraf, stroke dan lain-lain.
2: Baik.
3: Karena fokusnya di sana.
2: Di usia muda berarti. Usia mudanya sampai
3: kalau
2: berapa hari?
3: Zaman dahulu itu tidak ada batas usia.
2: Iya.
3: Namun karena di Prolanis Muda ini jadi ada segmen terbaru nih.
2: Iya.
3: Khusus untuk usia 15 sampai 44 tahun. Jadi di bawah 45 tahun itu nanti masuknya di Prolanis Muda.
2: Oh gitu.
3: Itu.
2: Kenapa sih kok bikin program Prolanis Muda ini?
3: Iya, karena ternyata Mbak Inov di tahun 2025 kemarin,
2: iya,
3: ada kenaikan kasus diabetes dan hipertensi di usia muda. Dan kemudian kenapa ini kita fokus di Prolanis Muda?
2: Iya.
3: Karena teman-teman di usia produktif ini susah ya diajak kegiatan. Biasanya kegiatan Prolanis itu di Sabtu Minggu untuk senam dan edukasi. Namun saat teman-teman produktif ini kebanyakan masih bekerja lah,
2: iya,
3: ada kegiatan lain di luar lah, nongkrong-nongkrong lah. Sehingga kita ada program Prolanis Muda di mana nanti untuk kegiatan kelompok dan lain-lain, senam, aktivitas fisik itu dibuat fleksibel.
2: Oh gitu.
3: Jadi lebih fleksibel.
2: Jadi ini artinya BPJS Kesehatan sudah mapping nih, sudah tahu faktanya di lapangan.
3: Betul.
2: Bahwa usia 15 sampai 44 tahun itu sekarang itu trennya dalam tanda kutip itu negatif ya, naik ya.
3: Betul, untuk kasus DM dan HT.
2: Sampai berapa persen Mbak?
3: Terakhir kalau
2: itu Indonesia?
3: Iya, kalau di tingkat nasional Mbak Inov, naiknya untuk kasus DM itu di 67,4% dan kemudian untuk HT 43,9%. Di mana untuk teman-teman di bawah 45 tahun yang sudah terdiagnosa, yang aktif melakukan kunjungan dan juga kegiatan Prolanis itu hanya di angka 36%. Alasannya karena kesibukan duniawi ini tadi
2: gitu,
3: Mbak Inov.
2: Ya.
3: Betul.
2: Jadi gak sempat untuk memeriksa gitu.
3: Iya.
2: Gak tahu bahwa dia menderita hipertensi sama diabetes.
3: Kemungkinan besar seperti itu. Karena
2: sepertinya
3: kan masih muda.
2: Kayak gitu.
3: Aduh, masih enak.

0: Bisa jadi gaya hidup ya mereka.
1: Betul, lebih banyak memang sekarang gaya hidup Mbak Inov. Kan zaman dulu untuk peserta terdiagnosa DM dan HT itu biasanya usia 45 tahun ke atas, tapi itu sekarang dia bergeser.
0: Iya,
1: betul.
0: Kan dulu identik ya, dulu ya zamannya bapak-bapak kita gitu, itu yang sakit hipertensi sama diabetes itu 50 tahun ke atas.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kan zaman dulu seperti itu, Mbak.
0: Kalau Anda itu tidak terdeteksi dini melalui Prolanis, itu jauh lebih besar, mahal gitu.
1: Ketahuannya kalau sudah jatuh di komplikasi akan sangat-sangat mahal, apalagi kalau sampai apa namanya hemodialisa ya, Inov ya. Dengan gagal ginjal.
0: Jadi ini menguntungkan BPJS 1. Yang kedua, masyarakat yang lebih diuntungkan juga adalah masyarakat. Iya, pribadi-pribadi betul. Itu tahu lebih awal.
1: Betul, tahu lebih awal. Perkembangannya sejauh ini teman-teman di Fasilitas Kesehatan sudah menerima dan memang sudah beberapa yang mendaftarkan.
0: Berarti menyambut baik dong.
1: Menyambut baik ya. Jadi kita akan diupdate langsung oleh pusat kurangnya kita berapa yang dilakukan tuh setiap bulan pasti ada.
0: Mbak Weni, apa yang ingin disampaikan? The last but not least gitu.
1: Baik, yang ingin disampaikan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk iurannya dibayar agar aktif kartunya dan Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga mengakses Prolanis untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosa DM dan HT. Dan jangan khawatir, pasti ini akan disambut baik oleh fasilitas kesehatan Mbak Inov, karena ini juga bagian dari komitmen fasilitas kesehatan.
0: Jadi jangan diaktifkan dulu syaratnya. Kalau nggak diaktifkan dulu BPJS kesehatannya, itu nggak bisa.
1: Karena memang benefitnya itu hanya untuk peserta yang aktif ya, jadi mari Bapak dan Ibu jangan lupa bayar iurannya setiap bulan, karena itu tidak akan membuat kita makin gak punya uang ya Mbak. Tapi itu proteksi ya Mbak Inov.
0: Iya, proteksi.
1: Ternyata setelah kita bayar banyak loh proteksi yang kita dapatkan, khususnya Prolanis ini tadi.
0: Mbak Weni, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk obrolannya untuk hari ini, terima kasih. Singkat tapi kita bisa mengerti kenapa ada program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Terima kasih teman-teman BPJS Kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.
2: Setelah sesi Persada Detox, selanjutnya ada informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan langsung saja informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ada rekan Dedi Samaloisa yang akan berbagi kabar. Sekda Mentawai dorong keterbukaan informasi publik, PPID diminta jadi jembatan data bagi masyarakat.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan daftar informasi publik atau DIP bagi para pengelola dan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Mentawai kemarin secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Dalam arahannya, Sekda Mentawai menyoroti adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dengan informasi yang sampai kepada masyarakat. Menurut Martinus Dahlan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Martinus menegaskan, di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh perangkat daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Informasi pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi tertutup, kecuali informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya peran PPID sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan mudah diakses. Lebih lanjut dijelaskan, setiap data pembangunan yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus dikelola dan dipublikasikan secara baik. Dalam hal ini, perangkat daerah penghasil data memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, sementara operator PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta menyebarluaskannya. Sekda Mentawai juga mengingatkan pentingnya pengarsipan dokumen pemerintahan. Menurutnya, setiap data dan dokumen harus tersimpan dengan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun proses evaluasi pembangunan. Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi, kegiatan BEMTEK ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik, yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idam Fadli, memberikan materi terkait kebijakan keterbukaan informasi, peran PPID, standar layanan informasi publik, serta klasifikasi informasi. Sementara Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Mentawai, Samuel Haratua Siswono, menyampaikan materi mengenai pengelolaan website PPID, transformasi digital, dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian yang dapat kami laporkan, Dedi Samalosa, LPPL Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
2: Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada laporan, Pemkab Rembang siapkan antisipasi kekeringan, anggarkan Rp275 juta rupiah untuk bantuan air bersih. Selengkapnya bersama rekan Aryo.
4: Ya, terima kasih rekan Suara Pasuruan sebagai host. Dan berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari desa, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya, pasokan air, serta dukungan anggaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Rembang saat ini masih dalam kondisi aman. Namun demikian, BPBD tetap melakukan berbagai persiapan sebagai langkah mitigasi apabila kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. Menurut Lutfi, BPBD Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi air bersih. Selain itu, dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, serta sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta rupiah. Dengan demikian, total dukungan anggaran yang telah disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai sekitar Rp275 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Data BPBD menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 64 desa yang menerima bantuan dropping air bersih akibat kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski kondisi saat ini relatif aman, BPBD tetap memastikan kesiapan pasokan air dan armada distribusi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan anggaran dan koordinasi lintas lembaga, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan sumber air di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini dan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Rembang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah rawan kekeringan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Banjar optimis raih tiga besar nasional tata kelola kearsipan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menggelar rapat koordinasi pemberdayaan kapasitas kearsipan di Banjarbaru Selasa kemarin. Kegiatan mengusung tema penguatan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolahan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang akuntabel dan berkelanjutan tersebut dibuka staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Marliana dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dian Marliana menegaskan peningkatan tata kelola kearsipan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya masih terdapat tantangan dalam penataan dan pemanfaatan arsip yang perlu dibenahi melalui penguatan SDM, percepatan penggunaan aplikasi Srikandi, serta kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional. Sementara itu, Kepala Dispersip Banjar Kencanawati menyebut hasil evaluasi ANRI menunjukkan prestasi membanggakan. Kabupaten Banjar berhasil masuk 5 besar nasional dalam bidang kearsipan dengan sejumlah SKPD meraih nilai A pada audit kearsipan. ANRI juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi Srikandi. Melalui sinergi dan pembinaan berkelanjutan, Pemkab Banjar optimis mampu meningkatkan prestasi hingga masuk 3 besar nasional pada tahun ini. Demikian Roni Latar, LPPR, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
6: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya

dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-air

0: pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Surapasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap? Informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buan Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tapi sebelumnya, kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
1: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan biaya prestasi regional Papua 2026 di kota Jayapura baru-baru ini. Menurut Tito, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah sebagai dana intensif daerah atau DID bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, creative financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Pihaknya mengatakan bahwa berharap adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan khusus redaksi yang kasih tahu untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi informasi tentang optimalkan tambak pesisir, Diskan Kutim usung program Green Awak, Green Aquaculture.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Perikanan tengah gencar mendorong penerapan konsep Green Aquaculture atau budidaya perikanan ramah lingkungan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah pesisir. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kepada para petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Langkah ini dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung dan produktivitas tambak. Selain itu, keberadaan mangrove juga berfungsi sebagai habitat alami berbagai biota laut yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mensukseskan program tersebut, dinas yang beralamat di Jalan Sosial Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk

0: secara bersama-sama. Di sisi lain, program revitalisasi tambak ini bertujuan menghidupkan kembali lahan-lahan yang selama ini tidak aktif agar dapat produktif dengan menghasilkan produk perikanan lokal yang menurutnya memiliki potensi yang cukup luar biasa. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kutim yang difokuskan pada transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal untuk mendukung visi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah di Kutai Timur. Capaian ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah daerah dalam memperluas area revitalisasi tambak, khususnya melalui pendekatan berbasis lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berikutnya ke Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada rekan Dewi Rati yang akan berbagi kabar. HUT ke-76 IGTKI PGRI Sragen berharap kesejahteraan guru TK di Sragen meningkat.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD Sekabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK Sekabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
3: Alhamdulillah hari ini kita PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan peringati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
4: Itu statusnya ya PNS
3: ya? Ya, PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi itu sudah pensiun.
2: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
5: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal.

0: Pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa satu unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya, Yoga Pratama, dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Rabu 24 Juni 2026 saya Ayu El bisa membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami dan melalui laman ya. Di audio streaming kami di web kami magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, sebuah beberapa dukungan yang bakal saya hadirkan sebelum kita awali program Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
3: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
5: Mangga.
6: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang kita. Kita akan menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita bakal mengangkat tema tentang pentingnya imunisasi lengkap untuk mencegah serodose imunisasi di Kota Magelang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah, yang akan kita terus mengulik bagaimana sih untuk imunisasi atau pentingnya imunisasi lengkap untuk mencegah serodese imunisasi di Kota Magelang ya. Dan oke, saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Istiqomah. Halo, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabarnya Bu Dr. Istiqomah?
1: Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya ya.
0: Amin. Bu Dr. Istiqomah, terkait dengan tema kita pada siang hari ini, di mana kesehatan anak adalah investasi masa depan ya Ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Salah satu langkah sederhana namun sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya adalah melalui imunisasi lengkap. Namun ternyata masih ada tantangan yang perlu kita perhatikan bersama ya Ibu, yaitu adanya anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar sama sekali, atau yang dikenal dengan istilah zero dose imunisasi ya, dimana anak yang belum mendapatkan imunisasi ini memiliki risiko lebih besar terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksin, ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Okay. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait pentingnya imunisasi lengkap dan upaya mencegah serodose imunisasi di Kota Magelang, untuk itu kita bakal kulik, kita bakal bertanya langsung kepada narasumber kita, Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
1: Siap, baik.
0: Oke, dokter, terkait untuk tema kita pada sore hari ini, dokter, apa sih yang dimaksud dengan zero dose imunisasi dan mengapa hal ini menjadi perhatian penting untuk saat ini, dokter?
1: Oke, sebelum saya jawab apa itu zero dose, mungkin perlu disampaikan ya terkait imunisasi dasar lengkap ya. Pemberian vaksin sesuai jadwal dari Kementerian Kesehatan kan penting sekali ya untuk melindungi anak 6-59 bulan dari penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Ya, tujuannya jelas, melindungi anak dari 14 penyakit berbahaya yang bisa dicegah dengan vaksinasi, atau kita sebut PD3I, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau dulu cuma 11 Mbak, sekarang ditingkatkan menjadi 14 macam.
0: Nah, Ibu ya.
1: Iya, zero dose sendiri adalah anak yang tidak mendapatkan satupun dosis imunisasi rutin. Ini ada cara untuk menghitungnya ya, biasanya dari selisih cakupan imunisasi, misalnya DPT 1 dengan sasaran bayi yang harusnya dapat kok masih ada gap. Nah, yang belum pernah dapat sama sekali. Itu namanya zero dose gitu. Nah, kenapa jadi perhatian? Karena angka zero dose secara nasional itu ternyata masih tinggi, Mbak. Ya. Tahun 24 misalnya ya, ada lebih dari 900 ribu anak tuh yang belum diimunisasi sama sekali loh ya. Kalau Jawa Tengah itu menyumbang angka 40.863. Ya, jangan sampai Kota Magelang jadi penyumbang ya, Mbak ya.
0: Tapi selama ini Kota Magelang sudah semua diimunisasi ya, Bu, untuk balitanya?
1: Kalau target kita kan di atas 95%. Alhamdulillah, semua kelurahan sudah universal UCI namanya ya, child immunization-nya itu sudah semua kelurahan mencapai UCI. Tapi ada, kalau 95% tercapai berarti berapa yang belum tercapai? Sekitar
0: 5% ya, Bu. Ya.
1: Dari 5%-nya itu ada yang sama sekali tidak divaksin. Ya, kalau di Kota Magelang masih hitungan jari sih, Mbak. Kemarin kita data itu ada sekitar 8 anak. Sisanya yang 5% tuh ada yang tidak lengkap, ada yang harus kejar gitu-gitu ya. Kemudian cakupan 25 juga belum aman ya. Saya kalau nyebut aman itu di atas target, atau kalau bisa 100% gitu. Okay. Jadi gak ada celah. Nah, dengan adanya ini zero dose sama cakupan imunisasi yang cenderung rendah itu bisa meningkatkan resiko KLB ya. Anak yang zero dose itu kan tidak punya kekebalan sama sekali. Ini kalau kena penyakit bisa memicu wabah. Satu anak kena campak itu bisa menyebabkan 18 anak di sekitarnya. Kan bahaya ya. Dan kita kan juga pengen jadi kota layak anak ya.
0: Betul.
1: Nah, salah satu indikatornya jangan ada zero dose di Kota Magelang.
0: Okay.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Terus ya. Penyakit apa saja sih yang berisiko menyerang anak apabila tidak mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap ini, Bu Dokter?
1: Ya, saya tadi sudah bilang ya, ada sekitar 14 regimen ya imunisasi dasar lengkap. Yang penting-penting nih ya, ibu-ibu perlu ketahui BCG itu mencegah penyakit TBC. Misalnya sudah pernah vaksin, kena pun itu bukan TBC yang berat, Mbak. Jadi bisa kena tapi ringan gitu ya. Kemudian DPT HBHIB itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, meningitis karena hemofilus tipe I, tipe B, HIB ya. Itu penyakit yang ngeri-ngeri semua itu. Jangan sampai kena deh ya. Nauzubillahi minzalik gitu. Polio jelas untuk mencegah penyakit polio. Nah, MR itu campak rubella ya, untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sama PCV, PCV itu untuk mencegah penyakit pneumonia, radang pada parenkim paru-paru, dan meningitis bakteri. Kalau udah dengar nama penyakitnya kan harusnya takut semua ya.
0: Betul,
1: yang ngeri-ngeri ya. Sama rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare berat. Karena angka kematian balita di Indonesia itu banyak disumbang oleh pneumonia dan diare. Makanya regimennya ditambahi rotavirus ya, sama PCV. Kalau dulu kan masih 11 belum ada PCV dan rotavirus, sekarang ditambah itu. Sama untuk mencegah kanker leher rahim pada perempuan, itu sekarang anak-anak kelas 5 diberikan imunisasi anu apa, human papilloma virus. Itu mahal loh, Mbak lo.
0: Ya, tapi nggak berbayar ya, Bu ya?
1: Enggak, kalau program pemerintah gratis semuanya.
0: Terus kalau untuk diberikan anak-anak SD yang model yang kita yang sudah setengah usia udah dewasa ini gimana, Bu?
1: Kita tuh sebenarnya direkomendasikan ya, karena angka kematian akibat kanker leher rahim di Indonesia kan cukup tinggi ya, selain kanker payudara. Nah, ini adalah satu-satunya jenis kanker yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Cuman program pemerintah baru terbatas untuk sasaran wajib ya, anak kelas 5 SD ya. Kalau kita itu direkomendasikan tapi mandiri, Mbak. Bisa sampai umur 59 tahun pun bisa ya.
0: Berapa, Bu, kira-kira biayanya kalau mandiri itu ya, Bu Dokter ya?
1: Sekian juta, Mbak, itu
0: untuk
1: dokternya ya, tergantung anunya, apa namanya, patennya atau jenis. Ada yang 2 dosis, ada yang 3 dosis untuk satu paket sampai selesai. Mahal, cukup mahal, tapi worth it. Jadi kalau anniversary nggak usah minta kado aneh-aneh sama suaminya, minta saja dosis vaksinasi
0: kanker leher rahim. Saya nanti kalau anniversary mintanya ke Bu Dokter aja.
1: Gitu ya, Mbak El.
0: Bu Dokter, faktor apa sih yang paling sering menyebabkan anak belum mendapatkan imunisasi, Dokter?
1: Oh ya, kalau dikupas banyak sekali ya. Ini saya ambil intisarinya saja. Biasanya terkait akses. Apalagi kalau yang geografisnya jauh-jauh. Tapi kalau di Kota Magelang, insya Allah terkait akses tidak ada masalah ya.
0: Tercover semua ya, Dokter ya?
1: Tercover semua, apalagi kalau sudah universal health coverage semua. Vaksinasi ini kalau di layanan pemerintah gratis ya, kecuali kalau di swasta ya tetap berbayar. Kemudian kadang kurang informasi, Mbak, adanya mitos yang beredar itu kadang menutupi informasi yang benar ya. Takut kipi ya, lebih takut efek sampingnya daripada penyakitnya. Jadi ibu-ibu kadang takut angetnya, takut panasnya daripada kena penyakit TBC daripada kena penyakit campak. Ini kan kebalik-balik ya. Nah, kemudian kadang nih ada anak sakit itu asumsinya tidak boleh divaksinasi. Kita harus lihat dulu sakitnya seperti apa. Kalau cuma sakit ringan, pilek, itu bukan kontraindikasi ya. Kontraindikasi kan ada yang relatif, ada yang mutlak. Harusnya tetap konsultasi. Dan kalau kemarin sakit terus tidak dapat jadwal imunisasi sesuai tepat waktu, mestinya ibunya tetap anu catch up itu mengejar ketertinggalan. Nah, itu kadang yang miss ya.
0: Masih bisa, bisa biarpun tidak sesuai dengan usia ya, Bu Dokter ya.
1: Namanya catch up ya, kejar. Ada juga karena mobilitas yang tinggi, Mbak. Penduduk itu kadang-kadang pindah-pindah.
0: Iya, betul.
1: Melahirkan di mana, tinggal di mana, terus ke mertua atau ke orang tua, itu kan yang menjadi kacau jadwal imunisasinya kalau orang tuanya tidak aware terhadap jadwal ya, mobilitas tinggi itu pengaruh. Kemudian penolakan keluarga ini yang penting. Kadang-kadang faktor keyakinan atau agama tertentu, pengaruh dari tokoh masyarakat yang anti vaksin itu bisa mempengaruhi nggih. Kemudian yang dari sisi kita adalah sistem pencatatan, Mbak. Kalau pencatatan kita bagus tuh anak-anak yang belum divaksinasi kan kita sweeping. Tapi kalau pencatatan kita kurang bagus ya kita nggak tahu yang mana yang belum divaksin, yang mana yang sudah gitu. Dan kemarin yang pandemi kayak COVID-19 kemarin benar-benar mempengaruhi cakupan imunisasi global maupun nasional ya. Karena dampak COVID sendiri luar biasa kan. Takut ke vaskes dan lain-lain ya. Buktinya gini, cakupan vaksinasi global turun, nasional turun, akhirnya negara-negara yang notabene gak pernah ada kasus polio misalnya, tiba-tiba ada yang gak pernah ada campak muncul lagi. Kemudian negara maju seperti Australia itu sekarang mulai muncul lagi kasus-kasus pertusis ya, penyakit yang ngeri-ngeri yang kita jarang dengar gitu. Itu Mbak.
0: Terus dokter, bagaimana strategi Dinas Kesehatan Kota Magelang dalam menekan angka zero dose imunisasi ini, dokter?
1: Oke, untuk strategi banyak harusnya ya. Gak bisa 1-2 langkah langsung selesai. Dan kami butuh ini yang namanya dukungan lintas sektor, stakeholder ya. Yang pertama kita meningkatkan kualitas micro planning ya. Di tingkat wilayah, di tingkat puskesmas. Jadi micro planningnya harus bagus, Mbak. Sasarannya harus ketahuan berapa, logistiknya harus tersedia, SDM-nya harus tersedia. Itu namanya micro planning ya. Kemudian imunisasi kejar dan sweeping untuk itu nyari yang belum, nyari yang ketinggalan dosis, nyari yang zero dose. Itu kita lakukan imunisasi kejar dan sweeping. Biasanya dibantu kader kesehatan, bidan wilayah, seperti itu. Kemudian integrasi layanan, Mbak. Kadang-kadang kan kalau pas apa namanya orang tuanya sibuk nggak sempat, akhirnya nggak ke layanan. Akhirnya kita pas di posyandu kita data yang belum itu. Kemudian penguatan pencatatan pelaporan itu penting, kolaborasi Linsek itu penting, dan yang penting lagi nih perubahan strategi, perubahan perilaku, edukasi dan peran tokoh masyarakat kita tingkatkan lagi ya.
0: Oke. Terus dokter, bagaimana sih masyarakat dapat mengakses layanan imunisasi di Kota Magelang ini?
1: Ya kalau di Kota Magelang untuk yang layanan imunisasi dasar rutin lengkap gitu kan di semua puskesmas bisa. Kemudian juga ada jejaring tuh di dokter spesialis anak, di rumah sakit. Itu biasanya dapat dropping vaksinasi vaksinasi dari dinas kesehatan. Jadi insya Allah kalau 5 puskesmas bisa melayani, di rumah sakit swasta juga bisa melayani, di bidan praktek mandiri juga bisa melayani, klinik bisa melayani. Alasan apa lagi ya Mbak ya, akses insya Allah gak ada kendala.
0: Betul. Karena demi putra-putri kita juga ya dokter ya sebenarnya. Terakhir ini dokter, apa pesan bagi orang tua yang masih ragu atau menunda imunisasi anak?
1: Ya, ini pesan penting ya, harap dicatat baik-baik ya. Ya, imunisasi itu adalah hak anak. Ingat ya, hak anak itu salah satunya adalah untuk mendapatkan layanan kesehatan, untuk tetap hidup sehat. Lah, kita kan sudah tahu bahwa imunisasi itu pencegahan primer untuk terjadinya penyakit. Nah, kalau tidak dipenuhi, insya Allah nanti ya orang tuanya sendiri yang akan menyesal ya. Kemudian demam setelah imunisasi itu wajar, ada KIPI itu wajar ya. Jadi jangan karena ada KIPI terus nggak mau vaksinasi. Kemudian vaksinasi insya Allah halal dan aman ya, karena sudah di ini apa di assessment oleh MUI dan BPOM. Dan KIPI berat itu sangat jarang Mbak, biasanya 1 dibanding 1 juta dosis ya. Dan kalau kita menunda artinya apa? Menumpuk risiko ya. Membiarkan anak tumbuh tanpa kekebalan kan artinya tidak memberikan tameng yang cukup ya, seorang anak tumbuh kembangnya tidak terlindungi dari penyakit berbahaya. Nanti orang tuanya sendiri yang akan menyesal. Dan Sekali lagi ini gratis dan dekat, jadi jangan ragu-ragu, jangan tunda-tunda. Kalau memang ketinggalan, segera catch up, dikejar, seperti itu Mbak.
0: Iya, siap. Oke, dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi edukasi kepada sahabat pendengar di seluruh Kota Magelang, terutama kepada kaum ibu yang sudah mempunyai putra-putri balita,
1: bapak
0: ya, Bu.
1: Juga. Jangan cuma ibu, bapak juga.
0: Oh, bapak juga. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Dan sukses buat dokter. Selamat bertugas kembali, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat pendengar, demikian tadi telebicara kita dengan dokter Istiqomah yang mengangkat tema tentang pentingnya imunisasi lengkap untuk mencegah sirodos imunisasi di Kota Magelang. Seperti kita ketahui bahwa melengkapi imunisasi anak berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh sehat kuat dan terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Mari bersama-sama kita cegah sirodos imunisasi di Kota Magelang. Pastikan anak-anak kita mendapat imunisasi sesuai jadwal. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait imunisasi. Dan terima kasih sahabat pendengar, kita ketemu dengan telebicara kita di minggu depan ya, tiap hari Rabu. Masih di Bangun Magelang Kita.

Baik, sahabat pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama telebicara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Dan aspirasi atau aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Saya nantikan kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bangun Magelang Kita. Dan sahabat pendengar, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Nah, melalui program Bangun Magelang Kita, ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, saya bakal bacakan dulu yang sudah atensi melalui WA kami di 0882-135-135. Yang pertama dari Pak Ngadiman. Bangun Magelang kita. Himbauan untuk Pak Ngadiman. Pokoknya luar biasa ini, kita teruskan ya. Untuk warga Kelurahan Magelang, jangan membuang sampah di Sungai Kalibening dan setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Okay. Lagunya mana saja? Okay, dari Pengatiman Peduli Lingkungan Kelurahan Magelang, luar biasa ini, patut diapresiasi. Di mana Pak Adiman di Kelurahan Magelang ini adalah penggiat lingkungan ya. Baik, sementara selamat sore juga buat Bapak E. Alda di Bulurjo 33 Randusari Teras Boyolali. Katanya yang lagi simak Radio Magelang FM bersama Mas Mul, Mas Bambang, dan Mas Bejo Santoso mungkin ya, yang lagi OTW Karang Anyar. Oke, sukses selalu ya Pak Bapak E. Alda, Pak Sukana. Buat yang lagi tugas, sehat selalu, lancar selalu. Katanya Boyolali terpantau cuaca cerah ceria, seceria dan seindah rezeki Bapak E. Alda Boyolali ya. Okay, terima kasih buat sahabat semua. Dan baik, sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya, informasi terkait tindak lanjut Monggo Lapor Kecamatan Magelang Tengah bersama Kelurahan Rejowinangun Utara telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait ketertiban di Jalan Rowo Pening Tugu 8 arah turun ke Nambangan. Terima kasih untuk Kecamatan Magelang Tengah. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, di mana aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang Kita. Dan itu tadi sahabat tindak lanjut dari aduan warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami. Melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi, aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Seperti itu ya. Okay. Kemudian sahabat pendengar, kita ke beberapa pesan-pesan berikut ini yang bakal hadir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya AYOL. Sahabat, peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian nilai indeks maupun penghargaan. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat membuka workshop pelayanan publik Kota Magelang tahun 2026 di Aula Adipura Kencana kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pelayanan yang diberikan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga. Wali Kota mengungkapkan pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 oleh Ombudsman RI, Kota Magelang meraih nilai 99,61 dan masuk zona hijau kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Capaian tersebut dinilai merupakan hasil kerja keras dari komitmen bersama seluruh unit pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian. Meski demikian, Wali Kota meminta keberhasilan tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Serda Kota Magelang Veronica Kartika Indrawati mengatakan, workshop pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kebijakan pelayanan pada unit layanan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Melalui kegiatan yang bekerja sama dengan Ombudsman RI tersebut, pemerintah Kota Magelang berharap kinerja penyelenggara pelayanan publik, indeks pelayanan publik, dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat terus meningkat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

pengabdian pada Senin lalu. Ali Sobri Sungkar dikutip dari laman Suara Kedu Merdeka hari ini mengatakan keberadaan Bapopsi Kota Magelang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet di tingkat pelajar. Pihaknya pun menargetkan Bapopsi Kota Magelang dapat berdiri pada bulan Juli 2026 mendatang. Ia mengungkapkan bahwa Bapopsi mendesak untuk segera dibentuk agar proses pembinaan atlet dapat berjalan sejak dini. Terlebih saat ini sudah ada kelas khusus olahraga di SMP 11 Magelang yang diharap bisa mendukung pembinaan atlet pelajar. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengaku mendukung upaya KONI membentuk Bapopsi. Wali Kota juga mengaku ingin pembinaan atlet betul-betul diperhatikan dari tingkat pelajar. Di sisi lain terkait hibah, Wali Kota mengaku ingin memberikan hibah yang ideal kepada atlet melalui dana CSR untuk mendukung pembinaan olahraga. Hal ini mengingat olahraga menjadi barometer pembinaan prestasi. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Bangun Magelang, kita informasi selanjutnya di mana sebuah video yang memperlihatkan karcis parkir mobil di Taman Kyai Langgeng Kota Magelang tertutup stiker dengan nominal berbeda viral di media sosial. Dalam video tersebut, pengunjung menunjukkan karcis parkir bertuliskan tarif Rp10.000, namun setelah stiker dilepas terlihat nominal awal sebesar Rp5.000, sehingga memunculkan dugaan adanya kenaikan tarif parkir yang tidak diinformasikan kepada pengunjung. Direktur Taman Kyai Langgeng Dr. Sri Widodo menegaskan tidak ada kenaikan tarif parkir di kawasan wisata tersebut. Menurutnya, pengelola parkir Taman Kyai Langgeng dilakukan melalui kerjasama dengan CV Fortis Fortuna Adi Ufat berdasarkan nota kesepahaman MOU untuk mengatur pelaksanaan operasional tarif dan sistem pendapatan. Taman Kyai Langgeng bekerja sama dengan CV Fortis Fortuna Adi Ufat untuk mengelola area parkir dan kerjasama diatur MOU yang mencakup pelaksanaan tarif dan pendapatan. Dr. Sri Widodo menjelaskan dalam kerjasama tersebut Taman Kyai Langgeng menyediakan lahan, sedangkan pihak ketiga bertanggung jawab atas sarana dan prasarana mulai dari palang parkir, kebersihan hingga tenaga kerja. Di mana seluruh sarana dan prasarana dikelola oleh pihak ketiga, mulai dari palang parkir, kebersihan hingga karyawan, dan Taman Kyai Langgeng hanya menyediakan lahannya. Sri Widodo menambahkan tarif parkir yang berlaku sejak Januari 2026 tidak mengalami perubahan. Yaitu sepeda motor Rp3.000, mobil pribadi Rp10.000, bus tanggul Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Ia menyebut sistem kerjasama yang diterapkan menggunakan skema target pendapatan bukan bagi hasil. Terkait karcis yang tertutup stiker, Sri Widodo mengatakan hal tersebut terjadi akibat kesalahan administrasi saat proses pencetakan oleh pihak ketiga. Okay. Dan tak berasa berakhir sudah kebersamaan kita di program Bangun Magelang kita pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi Anda melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Jangan lewatkan besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri. Dari ruang dengar Anda, mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kita, kota kita tercinta, Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Semangat sore ini. Sedani bisa kembali menemani suasana sore Anda ya di Sugeng Sonten. Ya, program yang tentunya akan menghadirkan teman-teman Bab Jawa pilihan ya, dan juga nanti insyaallah akan Sedani informasikan hal-hal yang ringan juga ya, tentunya akan bisa Anda jadikan sebagai teman ya, saat dimana Anda sudah siap-siap mau pulang, atau bahkan mungkin buat Anda juga sudah mulai bisa nikmati santai bareng keluarga eh. Ya, semoga sore ini ya berjalan lancar, sehat dan penuh semangat ya. Dan kalau masih ada yang sedikit merampungkan kesibukan, tetap semangat. Misalkan aktivitas Anda ya, dan yang sedang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yuk. Dan ditunggu kebersamaannya sampai jam 7 malam nanti. Sedani ya di Sugeng Sonten, silakan. Bisa ngebel di 366899 atau di 0882-103-5-103-5. Teman pertama langsung yuk Dana munculkan. Ada Damarade, Aku Ikhlas di Sugeng Sonten.

0: Aku ngerti berapa tinggi skor kowe. Aku juga mau puro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia
0: aku. Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokoknya aku gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Bila aku bawa mulu ya. Sumpah aku bawa. Nyapu tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu mu, Mbak.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung.
2: Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat pendengar, terkadang dalam kesibukan sehari-hari kita lupa untuk menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat berharga. Ya, mungkin secangkir kopi hangat, sapaan dari keluarga, atau sekedar menikmati langit di sore hari yang bisa menjadikan sumber kebahagiaan yang sederhana. Tapi ini benar-benar bermakna lah ya. Ya, yang pasti jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini ya. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat Pak Irman di Tidar Utara. Sugeng Santen. Temannya cuma nene, Cundamani boleh ditunggu. Salahnya buat Pak Iwan. Pak Prima sore, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Ibu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Mbak Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Semoga terhibur. Buat yang tugas, selamat bertugas, saya selalu. Terima kasih Pak Herman. Dan juga selamat sore. Terima kasih Bu Murni. Wah, ini udah pulang ya. Barusan pulang Bu Murni ya. Untuk lepas lelah boleh teman ditunggu ya. Assalamualaikum Sugeng Santen Dani, Banyumoto siap. Salam buat Ibu Riono, Bu Endang Wahyu, selamat sore Bunda Sadowo. Pak Herman, Bu Tuti, ada Bu Warti, Mbak Norma, Mbak Irma Dwi ya. Ada Mbak Vega, Oma Kenso, juga buat semuanya, Guru Merati, terima kasih buat yang ngebaca. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Iya, barusan pulang kerja ya. Istirahat, sembari nikmati teman-teman Pop Jawa di Sugeng Santen. Tembangnya ditunggu, tak toke nanti ya. Sehabis tembang yang sudah ditunggu sama Pak Herman di Tidar Utara. Niken Salindri, Cundamani. Muncul di menit yang ke-22, selebihnya dari jam 16. Sadani di Sugeng Santen.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Mas, tunggane aku ya, muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 9 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 53 kantong. Selai darah merah atau PRC tersedia 49 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 92 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 3 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 45 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan

0: Kesehatan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anak nangis yo dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
1: Yo ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sugeng Santen. Sugeng Santen.
1: Baik, terima kasih buat anda yang masih setia bersama saya Dani di Sugeng Santen ya. Di hari Rabu, hari yang ke-24 di bulan Juni 2026. Ya, moga aja sore hari ini merupakan waktu yang benar-benar tepat untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini ya. Tapi yang pasti tidak perlu menyesali hal yang belum kita capai ya. Cukup jadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik di hari esok tentunya ya. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih buat Bunda Erna. Bunda Erna Karyani 242 absen di Sugeng Santen Magelang FM. Oke, Dani, selamat sore. Salam buat Mbak Nariah ya. Ada Kasroni dan istri. Ada Bang Madun, Mbak Siti Musbariatun ya. Dan juga buat Mas Fuad Mirsa, selamat sore. Pak Hendra Tidar Magelang, Pak Iwan. Spesial buat Pak Soleh yang lagi menikmati teh anget. Wah, cocok ini ya. Tembangnya tulus. Makasih Dani, udah dibaca ya. Ditunggu, tak muncul lagi habis ini. Dan juga selamat sore. Assalamualaikum Sugeng Santen. Semoga semuanya lancar ya. Rezeki lancar, berkah barokah, semangat, selalu bahagia ya. Terima kasih Bu Tuti Arianti di Secang. Salam buat Ibu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Murni, ada Mafegia, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto juga, Pak Tarmono, gak lupa juga buat semua pendengar setia Magelang FM dimanapun berada. Selamat sore, tembangnya Dumas. Matur nuwun Dani, baik, sama-sama ya. Terima kasih Ibu Tuti Arianti di Secang ya. Kas Roni di Semarang. Oi, Semarang, apa kabar Semarang? Ikut gabung Mas Suri Dani. Oke, Mas Suri, makasih ya. Dari Semarang masih gabung bareng Magelang FM ya. Salam buat Puji Lestari, ada Erna Karyani dan Bapak Soleh, ada Isti Congkrang ya, Bang Madun Edi di Semarang ya. Ada Pak Ngatman juga. Pak Turmuji, tembangnya Manusia Biasa. Terima kasih Dani, petugas sampai tuntas nanti. Oke, terima kasih. Ada Pak Kas Roni di Semarang ya. Terima kasih untuk sore ini udah gabung bersama Dani di Sugeng Santen sampai tuntas nanti jam 7 malam tentunya ya. Yuk kita balik tembang dulu, tembang yang udah ditunggu sama Ibu Erna. Tulus.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sahabat pendengar, menjelang pergantian jam, tetap jaga keselamatan bagi Anda yang sedang berkendara ya. Utamakan fokus di jalan dan jangan lupa untuk beristirahat kalau Anda sudah merasa lelah . Baik, sampai jam 7 malam sahabat pendengar, saudara ini masih di Sugeng Sonten, muncul dengan tembang-tembang pop Jawa tentunya ya. Oh ya sahabat pendengar, badai PHK 7.000 orang mengintai Jatim. Dua raksasa otomotif Jepang berencana hengkang. Sekitar 7.000 pekerja berpotensi terkena PHK apabila dua produsen komponen otomotif pemasok merek-merek Jepang memindahkan sebagian lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam. Informasi tersebut diungkapkan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang menyebut dua perusahaan dimaksud merupakan PTJ dan PTS, bagian dari satu grup industri asal Jepang. Kedua perusahaan tersebut berpotensi beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, serta memasok komponen untuk sejumlah merek kendaraan Jepang yang diproduksi di Indonesia. Menurut dia, perusahaan tersebut berada pada rantai pasok penting industri otomotif nasional sebagai pemasok komponen tingkat pertama maupun kedua. Meski demikian, ia menegaskan rencana tersebut masih bersifat awal dan belum menjadi keputusan final. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor, Gia MM Rahmat Basuki mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan kedua perusahaan tersebut merupakan produsen yang berada dalam grup Zasaki. Menurut Rahmat, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi rencana relokasi adalah perkembangan rantai pasok kendaraan listrik di Vietnam. Apabila tercatat tersebut terrealisasi, dampaknya terhadap tenaga kerja diperkirakan cukup besar. PTJ saat ini memiliki sekitar 7.000 pekerja dan sekitar 4.000 orang tersebut berpotensi berdampak. Sementara PTS memperkirakan sekitar 4.000 karyawan dan sekitar 3.000 diantaranya tersebut berpotensi terdampak berdasarkan skenario yang telah disampaikan kepada serikat pekerja. Saat ini pemerintah masih mendorong dialog antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan guna memastikan rencana tersebut sekaligus mencari langkah mitigasi. Rahmat menilai industri komponen otomotif nasional memang sedang menghadapi tekanan berat. Penjualan kendaraan domestik dalam 3 tahun terakhir turun dari sekitar 1 juta unit menjadi sekitar 800 ribu unit per tahun. Di sisi lain, meningkatnya impor kendaraan listrik utuh maupun perakitan sederhana kendaraan listrik dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi industri komponen lokal. Menurut dia, daya saing Indonesia juga masih tertekan karena tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta iklim usaha yang dinilai kurang kompetitif dibandingkan Vietnam maupun Thailand. Baik, selamat petang, terima kasih buat yang masih bergabung di Sugeng Sonten ya. Bu Diono, tembangnya udah muncul Bu ya, baru saja. Salam Trisno, tembang yang dibawakan oleh EPS Mara. Baik, untuk sore ini salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, ada Pak Pri, Pak Tarmono, Pak Irman ya, yang di Poyono, dan juga buat semuanya. Udah, terima kasih buat tugas saja ya. Oke, terima kasih Bu Riono sudah gabung ya. Sementara buat Ian di Pujang, sore Ian, makasih udah gabung.
pulang kerja leye-leye nikmati tembang pop Jawa. Aduh, matuk tenan deh nih gitu. Wah, dikandani gak percaya gitu. Sesuatu itu kalau belum mencoba, kalau Anda tahu hanya karena jarin nih, wah itu gak valid ya kan? Tapi kalau sudah dengar sendiri dan sudah merasakan sendiri, itu baru akan muncul satu kalimat, iyo yo. Nah, itu makanya jangan menyepelekan di saat kita belum tahu yang sebenarnya. No, ya, diingat-ingat ya. Masih. Yuk, tembangnya langsung tak kasih ini Yan ya. Yuk, ketemu bareng Denny Canan dan juga Happy Asmara. Satru muncul di menit yang ke-29, selebihnya dari jam 17. Balas dan ini sukan santai.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Ya, sahabat pendengar, tentunya dengan apa waktu yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati, semua akan bermanfaat ya. Terus sekalipun mungkin sampai hari ini, di mana hari Rabu, hari yang ke-24 di bulan Juni 2026, apa yang Anda inginkan belum tercapai ya. Ya, semua tentunya pengen lah, harapan apapun yang kita pengen raih bisa segera tercapai. Tapi ya dari masing-masing orang tentunya beda. Ada yang membutuhkan waktu mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya ya. Jadi masing-masing orang itu beda. Dengan kata lain, memang kita harus yang namanya menghargai proses. Itu harus ya. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang cepat mencapai tujuan, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang penting itu bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita tetap konsisten melangkah dan tidak berhenti yang namanya berusaha. Itu baru, ya kan? Kalau baru setengah perjalanan kita udah berhenti, ya kapan kita sampai tujuan, ya? Tetap semangat, jangan gampang menyerah ya. Baik, buat Oma Esti, terima kasih tembang udah muncul ya. Ada Banyu Langit ya. Baik, terima kasih salamnya buat Opa Hari, ada Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Nadine ya, Mbak Asna, Putri Kabayan, juga buat semuanya ya yang sudah gabung di Skeng Sonten. Yuk, moga semua yang punya kewajiban salat maghrib sudah bersalat maghrib ya. Terima kasih buat yang tugas. Tembangnya udah muncul. Theo, selamat petang Theo. Tembang udah muncul yo ya, ayang-ayang. Oke, makasih. Dan juga selamat sore. Sore lagi, mau petang ya. Aduh, buat Pak Mas Kasroni di Semarang, sorry banget, ternyata manusia biasanya itu gak masuk daftar putar Sugeng Sonten. Jadi silakan mau lo ganti, masih dari tunggu ya. Silakan, mumpung masih ada waktu, segera kirimkan lagi. Tani tembangnya tak ganti yang ini, oke, langsung gitu ya. Pak Supardi di Karang Gading, selamat datang, makasih di gabung. Kesalamnya buat keluarga Mulyono di Daren Kalinegoro ya, sehat selalu. Juga buat ibu-ibu PKK RT 1 RW 4 Karanggading, semua sehat, semangat. Tembangnya apa saja, siap ya. Dani Sugeng Tugas, sehat selalu ya. Oh lah, tembangnya lah yang kangen. Oh siap. Kirain tembangnya gak minta, ternyata lah yang kangen ya. Boleh jadi kempot kan? Oh, tak toke habis ini. Siap. Pas Pardi di Karanggading, matur nuwun. Temannya habis ini muncul. Dan juga selamat petang, terima kasih. Ini dari Bunda Erna ya. Dan ini tulus sudah di play. Aduh, sudah dari tadi. Baik, matur nuwun Bunda Erna ya. Tetap masih gabung di Sugeng Sonten bareng Sadani sampai nanti jam 7 malam. Pak Supardi di Karanggading, tembang yang benar ini mantun so petang ini. Ada Didi Kempot, tembangnya layang kangen. Muncul di menit yang ke-6 selebihnya dari jam 18. Masih bareng Sadani dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tempat

0: @_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

moga aja dengan apa teman-teman yang sudah Anda bisa nikmati dapat angin ini akan membuat Anda lebih semangat lagi. Bikin Anda tersenyum. Bikin Anda bahagia. Ya, sahabat pendengar, kadangkala yang namanya senang dan bahagia itu tidak selalu dari hal yang mewah. Ya, dari apa yang kita punya. Tapi sering datang itu ya tanpa kita sadari, ya. Kita sehat sajalah. Ini sudah satu kebahagiaan tersendiri loh, ya. Kita sehat, keluarga rukun, ya. Hati kita tentrem, ya. Ini luar biasa, tentunya akan bikin dia bahagia, ya kan? Nerimo ing pandum, tapi ya jangan terus kendu saat dimana kita berusaha, ya kan? Ya artinya kita memang harus bersyukur dan yang terimalah, tapi tetap semangat. Yang namanya kita itu nyari rezeki, kita nyambut gawe, gitu. Dan tentunya kita harus semangat di saat kita pengen meraih apa yang kita inginkan, ya kan? Tidak ada salahnya memang, ya kan? Sembari juga Anda sore ini nikmati kebahagiaan bersama keluarga, nikmati tembang pop Jawa. Tak tunggu, silakan. Anda bisa di 08821351335 atau juga bisa lewat 0293366899. Day, malam day. Tembangnya ini deh ya. Ya dimaaf lah ini agak lama ini. Antrenya baru jatahnya ya. Yuk, sesuatu yang lebih biasanya tidak akan ya dilihat-lihatkan ya, seperti ilmu padi lah ya.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, gak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, gak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Baik, siapa mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen di hari Rabu, hari yang ke-24 di bulan Juni 2026. Tinggal munculkan satu tebang lagi sebagai tebang pungkasan ya. Yuk, barang tebang terakhir. Saya Danimat undur, mengasih bersamanya. Dan di belakang saya Dani sudah siap ada Mita yang bakal temani Anda di gaduh-gaduh campur sehari Magelangan sampai nanti jam 10 malam ya. Terima kasih, selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sederhana buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat malam Sugeng Dalu sahabat pendengar. Jumpa lagi bersama saya Mita di Gedo-Gedo Campur Sari Dalu Meniko. Ngantos jam sedoso samangkinjih, monggo silahkan yang ingkang mau nyawiji nggih, monggo silahkan bisa WhatsApp wonten 0882 135 135, utawi telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengarkan melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah kalau begitu, lagu yang bakal buka

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara.

Campursari bersama Mita. Masih terus temani sahabat pendengar malam hari ini sampai jam 10 malam nanti ya. Baik, terima kasih ini yang udah menyatu. Ada Pak Herman. Apa kabar Pak Herman yang ada di Tidar Utara? Kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, Uki Sedoyo Engkang Nyawici, wonten Radio Magelang FM. Sugeng Midang Taken Kagem Mita Sugeng Ngayai Jejebahan Ngantos Paripurno Samangki Ejeh, amin. Terima kasih Bu Riono yang ada di Dudan. Halo juga Sugeng Dalu. Gadu-gadu campur sari, minta lagunya Es Semu. Salam kagem Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu. Juga buat Bu Eti, Mama Vega, Bu Tuti Haryanti, Bu Pramono, Bu Sekar, semuanya selamat malam aja. Yang pengen gabung lewat telepon juga monggo silahkan ya, Mita tunggu deh di 366899. Apa kabarnya Pak Tarmono? Sehat selalu nggih. Kok enggak kelihatan ya? Pak Iwan apa kabar juga nih yang ada di Mertayudan? Semoga diberi kesehatan selalu, tidak kurang suatu apapun dan aktivitas di hari Rabu ini ya, tadi pagi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Monggo. Tresno Sudro saking Nafi Arngih kagem Pak Herman wonten Tidar Utara Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kesulitan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi jangan mudah menyerah kalaupun Anda sedang mengalami yang namanya kesulitan. Ya, karena orang-orang yang sukses itu lahir dari berbagai kesulitan hidup yang pernah ia alami. Ya, tetap semangat ya. Bersama Mita malam hari ini di Gado-Gado Campur Sari. Sampai nanti jam 10, lagu-lagu Campur Sari siap banget buat Anda nikmati sembari istirahat, sembari mengevaluasi hari ini sudah melakukan hal apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, Mita mau baca WhatsApp radio kembali ya, yang sudah nyatu. Apa kabarnya Bapak E. Alda yang ada di Boyolali? Salam buat semua warga. Ada Pak Yudi. Apa kabar Kak Yudi? Kak Yudi atau Pak Yudi ya, atensinya. Oh iya, besok ada wisuda Praspa Akmil 2026 ya. Jadi ada beberapa rekayasa lalu lintas yang ada di Kota Magelang. Besok rame banget Kota Magelang. Oke. Baik, nanti Mita bakal spill ya jalan mana aja gitu yang sedikit ditutup gitu ya. Terima kasih Bu Eti yang udah nyatu juga. Halo Sugeng Dalu, Mbak Mita yang cantik, selamat malam. Masya Allah, makasih Bunda. Bunda Eti atau Bunda Erna? Oh, Bunda Erna. Bunda Erna 242 Magelang, dere absen wonten ing Gado-Gado Campur Sari Magelang FM. Salam manis buat Bunda Umi Salama Casroni, Casroni and istri, juga untuk Mas Randy Kusuma, Bang Mandon, Zaini Kangkung, Pak Nur Rohmat, juga untuk Mas Iput Borsel, spesialnya buat Pak Soleh yang lagi nyicipin bakwan telo dan secangkir kopi. Aduh, enak banget ya malam-malam gini menikmati bakwan telo dan secangkir kopi. Baik, lagunya ditunggu nanti. Selamat malam juga untuk Teh Ila, selamat malam. Terima kasih untuk mampirnya di live TikToknya Mita malam hari ini di Gado-Gado Campur Sari. Kak Wardi, Kak User 197475, ada Kak Dang, Kak Heris, selamat malam juga. Apa kabarnya buat Kak Udin, Kak Afraid, Joltes ya, kayak nama S ya. Ya, S semu. Bang Bara, Kalimantan Selatan, assalamualaikum. Salam kenal, waalaikumsalam. Salam kenal juga Bang Bara dari Magelang, Kak Irwan Jono. Tapi sekarang banyak yang lahir dan besar di Karbit dan Instan. Iya betul ya, iya sabar ya. Ya, Campur Sari itu apa? Lagu Jawa kakak. Lagu Jawa gitulah, Jawa Tengah kak. Iya Kak Afrid, semoga makin mengenal ya berbagai lagu-lagu daerah. Tak bawain owe-owe. Oke, Mas Muji, Mas Puja ya. Kak Malin, terima kasih untuk jempolnya. Ada Kak Koplok Solo yang ada di mana? Di mana Pak? Kak Malang? Kak Iwan Jono yang ada di Jogja. Oke, terima kasih udah nyimak. Oke, seneng banget banyak temennya malam hari ini ya. Kak Ragil, selamat malam juga. Halo, apa kabar Kak Mujiono? Kak Maju Jaya, Sugeng Dalu Mbak Mita, Sugeng Dalu Ugi. Ada Bu Endang Wahyu juga nih, selamat malam Bu Endang. Bu Endang Wahyu udah belum ya? Bu Riono sudah tadi ya, lagunya Esemu sudah. Sudah minta puterin. Bunda Sadawa juga selamat malam. Apa kabarnya? Mati Urip Karukui. Oh ya, Bu Riono, Bu Nani, salamnya juga untuk Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega,
juga Putri Kabayan, Mbak Murni, Mbak Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Rohyanto, ugi sedaya pandemen Radio Magelang FM. Katur damita mugi sehat, kata rejeki ini pun amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, kita ke lagu dulu ya. Gunung Kidul Handayani, spesial untuk Rico. Kak Rico yang ada di Magelang ya, di RST, yang lagi sibuk kerja, Masya Allah. Lancar selalu.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sahabat pendengar, terus bergerak maju sekecil apapun langkahmu. Jangan pernah berhenti ya. Kalau capek boleh deh istirahat, tapi nanti melangkah lagi, ya kan? Apalagi pengen menggapai cita-cita yang sampai saat ini masih diupayakan ya. Kita masih terus di Gado-Gado Campur Sari Radio Magelang FM sampai jam 10 nanti. Apa kabarnya Kak Putra Merindu 03 yang ada di kota mana nih? Makasih kebersamaannya, makasih juga untuk giftnya malam hari ini, luar biasa. Rezeki lancar, Kak Ragil ditunggu lagunya. Kak Tasidin juga. Iya mbak, selagi gak lupa, iya mbak. Gitu ya, gabung ya. Terima kasih. Jadi gak lupa kalau sering gabung, pastinya mitanya gak lupa. Kak Sugi gubuk asmoro, oke ditunggu request lagunya mbak Titi apa nih? Yang ada di Blabak. Lagunya lagu wajib mbak, masih ingat gak? Lah ini aku lupa loh. Apa sih? Didi Kempot, koen duwe aku, ojo karo liane ndo, koe seneng aku. Gitu gak sih? Apa itu lagunya Mama Keke ya? Aduh, yang mana ya? Mita kok rada-rada lupa. Oke, boleh disepil, ditulis lagi ya. Asik. Pak Dekiun, selamat malam. Sugeng Dalu, terima kasih. Salaman ya, ternyata Kak Putra Merindu yang ada di Salaman, Magelang. Terima kasih juga kebersamaannya malam hari ini di Gado-Gado Campur Sari. Oke, Kak Iwan, malam. Yang duet Madedi Dores. Oh iya, Kak Arianta, selamat malam. Aku cari nanti ya. Ini ada Mama Keke juga nih yang atensi, yang ada di Temanggung. Halo Ma'e, apa kabarnya Mama Keke? Sehat selalu ya. Sugeng Dalu Mbak Mita, Ma Keke tak nyuwun sekare nyidam sari. Umpama seliramu sekar melati, asik, aku kumbang nyidam sari. Nyidam sari ki artinya apa toh? Ketoke kasemaran ngono ya, Mak. Salamnya buat sedoyo kemawon cih pendengar Magelang FM, sugeng tugas kagem Mbak Mitanya. Oke, siap Mama Keke yang ada di Temanggung. Malam juga buat Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Waalaikumsalam sugeng dalu ugi kagem Bunda Eti Busadowo, Mbak Murni, Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang, Pak Iwan, Pak Herman Lembayung, Pak Tarmono. Keluarga besar Radio Magelang FM juga Pak Untung. Oke, selamat malam aja. Lagu ini pun Layang Kangen. Oh, siap banget. Yang pengen gabung lewat telepon. Halo. Selamat malam Sugeng Dalu. Halo, selamat malam. Ini Mbak Nungki.
1: Iya.
0: Jakarta. Di Jakarta mana sih ngomong-ngomong nih?
1: Di Jakarta Timur ya, di Cijantung.
0: Di Cijantung, Cijantung ya. Jakarta Timur. Gimana cuaca Jakarta, Mbak? Cerah?
1: Ya, biasa aja.
0: Biasa? Enggak dingin gitu?
1: Ya, panas kan?
0: Ya, panas. Panas ya. Ya. Oke deh. Mau lagu apa ini ngomong-ngomong?
1: Mau lagunya itu apa? Magelang Penjanji itu ya.
0: Magelang Penjanji pas banget mau diputerin tadi ya. Di request juga.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silahkan, lama tidak bersua.
1: Yang di Poyoto, okay. Di Citra, Pak Permiono, Pak Iwan, Pak Herman, Bunda Ayu, Bunda Isi, Bunda Dungu, Bu Halitanya, Mama Buto,
0: Bu
1: Mama Tiba, Mama Olga,
0: Bu
1: Tarluka,
0: iya.
1: Yang di itu, yang di udang, bisa kan lupa aku.
0: Di mana? Tidak.
1: Itu
0: Bu Riono, Bu Riono. Iya.
1: Untung. Ya, semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Kembali kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat iya, Mbak Nungki ya yang ada di Jakarta. Nah, pendengar setia dari Jakarta yang selalu atensi juga ya by telepon. Katanya sih marem gitu kalau telepon gitu. Oke, Mama Olga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. doa kita teman-teman yang ada di Radio Magelang FM ya. Bu Haryani Sugeng Dalu Uki Pumaryono. Halo, gaduh-gaduh campur sari Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, gaduh-gaduh campur sari Mbak Mita.
0: Enji, Sugeng Dalu Uki, sinten meniko?
2: Lajeng belasat
0: Pak Pri. Tos pundi Pak Pri, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Walafiat.
0: Enji, alhamdulillah. Walafiat, sehat walafiat. Dalu meniko enji, monggo.
2: Baga request lagunya Ali-Ali aja.
0: Ali-Ali, mantos onje.
2: Dan yang mantos, yang semua.
0: Oh bukan mantos, yang apa?
2: Sekolah-sekolah
0: yang satunya ya. Oh iya. Ali-Ali, yes.
2: Salamnya buat Suryono, Mariono.
0: Ji.
2: Kemudian dia yang wangi.
0: Ji.
2: Kita di Siti.
0: Ji.
2: Kita di Jakarta Dewo. Dan juga Bunda Eki. Tanteng dan Pak Irman di Bunda Utara.
0: Ji.
2: Pak apa? Pak Sunarko, Pak Rahyanto. Kemudian Pak Iwan.
0: Ji.
2: Kemudian Pak Lembayang Putra.
0: Ji.
2: Semuanya saja Mbak Mita ya.
0: Oh Ji.
2: Selalu oke.
0: Oke, terima kasih Bapak juga, J. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kagem Mbak Nungki dan juga Pak Prianto yang ada di Blabat. Engkang wonten Blabat, J. Sugeng Dalu Uki Pak Narko wonten Depkes. Terus pundi pawartasipun, pawartosipun. Waduh, Mita ini gaduh-gaduh tenan ya. Mugi-mugi sehat, tidak kurang suatu apapun. Iya, monggo Magelang nyimpen janji. Kok gak bisa di-play ya? Mohon maaf. Nanti ditunggu ya. Ternyata ini isinya. Ya udah, tunggu sih, kosong ini.
3: Gitu aja kok repot, denger gaduh-gaduh, yuk.
0: Kita ke lagu ini dulu ya, Gubuk Asmoro, kagem Kak Sugi yang ada di Papua. Terima kasih kebersamaannya Kak Aan Hidayat. Makasih untuk kebersamaannya, like-nya juga Kak Somihun. Assalamualaikum, Sugeng Wilujeng Dalu. Amin, saking pur.

Matur nuwun, terima kasih sahabat pendengar yang masih menyatu bersama Mita di Gado-Gado Campur Sari. Malam hari ini sembari rebahan, sembari mengevaluasi pekerjaan kita sehari tadi gitu ya. Ini juga sangat tepat banget, apalagi dengerin lagu-lagu Campur Sari ya. Di 103,5 Radio Magelang FM bersama saya Mita pastinya. Selamat malam buat 1234, ada Kak Minha Penina Sugeng Dalu, selamat malam. Lagu Segoro Angin ya, Kak Irwanda, oke. Pak Untung, lagu Ojo di Pleroi buat Mbak Nungki di Jakarta, kapan diaktifkan HP Androidnya? Nah Mbak Nungki, ada salam dari Pak Untung Samidi nih, kapan HP Androidnya diaktifkan? Bisa TikTokan gitu ya Pak Untung ya, bisa ke TikTokan. Nih Pak Untung ini jago banget kalau bahasa Jawa halus kromo ini beliau ya, jagonya. Halo Teo, apa kabarnya Kak Teo? Lintang Asmoro, iya boleh nanti ditunggu. Engko nek nikah ojo lali undangan ya Mbak. Aduh, iya Papua kudu teko ya. Masih jauh lah ya, sekolah dulu toh ya. Mau ini Mbak, doain aja bulan, oh bulan ini. Oke, undangannya mana nih Riko? Oh lelet neng Gunung Kidul kayak atuh ya. Atuh dan neng Gunung Kidul toh ya. Halo Kak Kamarin, selamat malam. Kak Yudi-Yudi 26, selamat malam juga. Mak Tati, ada Kak Putra Jenggala, selamat malam semuanya, terima kasih. Oh, jadi pelero ini ditunggu. Sekarang Segoro Angin dulu boleh ya, bersama

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif.

0: satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sahabat pendengar, kalau bersyukur itu membuat hidup akan terasa lebih ringan gitu. Kalau gak percaya, buktikan saja. Yuk kita belajar selalu bersyukur dalam setiap menit, bahkan detik ya. Karena kita diberi nafas, alhamdulillah yang gratis gitu kan, tanpa bantuan gitu kan. Ini sesuatu nikmat yang luar biasa. Dan tentu saja Tuhan sudah berjanji ya, Allah sudah berjanji. Oh iya, syukurilah karena nikmatmu akan ditambah. Oke, yuk. Jadi kita mesti banyak-banyak bersyukur daripada mengeluh ya. Oke, baik teman-teman, setuju ya. Mama Keke ada salam dari Mbak Titi yang ada di Blabak, salam kangen. Mama Baim juga selamat malam yang ada di Muntilan, salam kangen dari Mbak Titi alias Mbak Laras Ati ya, yang ada di Blabak sana. Sugeng Dalu juga, apa kabar Pak Sunarko? Matur suwun lho Dalu meniko sampun mampir wonten gaduh-gaduh campur sari radio Magelang FM alias Magelangan. Anting-anting njih. Niki antrianipun rat di napa? Nek panjang ya apa toh? Rati panjang ngeten nggih. Nggih, matur suwun sanget. Pak Sunarko wonten Depkes, kinten salam kagem Bu Nani. Bu Murni, Bu Riono, Umin Nurul, juga buat Bu Haryani, Bu Indarto, Mama Olga, Bu Maria, Mariono,

Kayan, salam kagem sedaya Sutrisno Magelang FM Kakung Soho Putri. Hojih. Wah menika jan walus sanget basanipun. Pak Sunarko matur nuwun sanget sakonduripun nggih. Halo Pak Pri, alhamdulillah sehat. Tuh, ada salam Pak Prianto dari Pak Sunarko yang ada di Depkes. Malam juga Kak Sarifin. Kak Sarifin bener ya, alias Kak Ari yang ada di Gorontalo hadir. Buat semua pendengar Radio Magelang FM lewat Radio Box ini dengerinnya. Assalamualaikum semuanya, pandemen Radio Magelang FM. Ada salam dari Pak Sarifin yang ada di Gorontalo nih, pendengar setia Magelang FM juga nih, luar biasa banget. Oke, malam juga untuk Kang Tumin Duren Sawit Banyu Sidi Pakis nyuwun lagu di Pundi di Kempot nge. Hello sayang, kowe piye kabarmu. Waduh ini kuali-wali ini ya. Pula tunggu nyambi gegeni bakar telo meniko mbak. Aduh jan enak banget. Pundi kok penyare radiun cali bakaran telo lagi mas. Wah jan kebangetan ini ya. Ya sedikit mbak, jan cocok kali hawani sing uadem, kalian ngopi, kalian nopo niki sing kepul-kepul nggih. Matur nuwun fotonipun. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat malam juga. Apa kabarnya Kak Li? Kak Lido Ceni ya, selamat malam. Makasih Kak Lastri. Aduh Kak Lastri, siaran sampai jam 10 sih radio analognya ya Kak Suhartoyo. Tapi Mita live-nya sampai jam 9 lebih dikit ya. Kak Bayu Tour Travel, oke nanti coba ya. Lanjut dulu. Oke Kak Heri, semangat. Sama-sama, semangat selalu juga. Oke, malam juga ini banyak banget tali Katresnan kali ninggal janji. Sampai mau nggih. Katresnan kali ninggal janji, kirim salam buat Jumbuh Pakis, Mas Kuat, Mas Widodo saking kulo Mbak Wandi. Kulo Wandi semimpen Ketundan Pakis. Waduh Pakis semua ini malam juga ya, dingin banget ya. Jadi ingat sama yang ada di Pakis Mbak Eni Sugendalu, matur nuwun sangat kebersamaanipun. Monggo sama Niko lungi tengah semoro rumiyin jih HR Senopati. Kagem Kak Cerita Lama. Kak 30 tambah 2 sama dengan 15, matur nuwun. Duren Sawit Banyu Sidi Pakis, dingin Mbak Mita. Pasti dingin banget ya. Ditunggu ya. Untuk apa lagi? Oke buat Mama Keke, juga buat Mama Baim. Baiklah, monggo Kak Lastri, Pak Om

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Thomas Carlyle, seorang sastrawan terkenal dari Skotlandia, pernah mengatakan, "Jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda."
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka setelah mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak, kalau Anda tidak terus berusaha mencapainya? Belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kegagalan Anda. Tengok saja ketika kapten kapal atau pilot pesawat terbang menghadapi badai selama perjalanan. Para kapten kapal dan pilot pesawat bukan ahli penakluk cuaca, tapi mereka menjadi terampil akibat sering menghadapi badai. Segala konsekuensinya harus mereka pikul sendiri. Keputusasaan tidak ada dalam benak mereka. Mereka melakukan antisipasi dengan sikap positif. Belajar akan membuat sebuah bayangan sukses dalam diri Anda. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang pantas?

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gado gado.
8: Asik.
7: Konco mirengke Magelang FM.
9: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

tetaplah kuat meskipun keadaan tidak selalu mudah. Oke, kita juga selalu menguatkan hati Anda nih malam hari ini yang masih stay bersama Radio Magelang FM. Semoga selalu semangat dalam keadaan apapun ya, karena selalu ada jalan di setiap kesulitan ataupun tantangan ya. Baik, terima kasih Motor Drone yang udah nyatu. Apa kabar Bapak E Alda ya, Agus Lia Ida yang ada di Boyolali. Salamnya buat yang ada di Bulurejo ya. Alda yang lagi bikin snack pesanan, dan bersama Mbak Marni, Mbak Marmi ya, yang bikin snack pesanan juga. Semangat selalu buat monitor Radio Magelang FM semuanya. Selamat mendengarkan sambil beraktivitas apa aja. Oke. Boyolali hujan deras sekarang. Semoga membawa berkah ya. Selamat malam juga. Ini tadi yang tali katersen nih, dari siapa nih? Di Pakis ya. Udah belum ya tadi lagunya? Lala Kak. Pak Supardi juga wonten Karanggading, salam kagem sedoyo kemawon jeh pandemen acara Garu-garu campur sari, sugeng istirahat jeh. Sehat-sehat sedoyo nyuwun sekaripun lingser wengi. Cobi mangkeh menawi tasih cekap wedalipun jeh. Pak Endro, terima kasih matur nuwun yang ada di Yogyakarta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mita? Alhamdulillah. Amin-amin, banyak doanya, luar biasa banget doa yang sama pastinya untuk semua pendengar Radio Magelang FM yang ada di grup Merapi, semua kru radio yang selalu Pak Endro tresnani, minulyaken ugi ugemi betosi sekaripun. Yeh, sabar. Spesial khusus Bu Endang Wahyu sing sabar. Onje selalu ya. Terima kasih untuk Mbak Murni juga. Iya, sambil buat agar-agar. Aduh, boleh dong. Salam buat Pak Narko. Oke. Sudah disampaikan langsung, sudah mirengaken ya, sudah langsung mendengar ya. Om Yahya, selamat malam juga. Salam-salamnya buat Pak Bronto, Bang Mandon, Pak Hardi, terus siapa lagi nih? Bang Mandon, Teguh Wibi, Javi, Wawan, Fuad, Mirza, Mama Baim, Mbak Rahma, Mbak Titi, dan semuanya pendengar Radio Magelang FM. Selamat malam sukengendalu kemawon cih. Sekaripun monggo sak menika nggih Mbak Titi, untuk apa lagi ya, kita masih selalu dan selalu menemani sahabat pendengar malam hari ini wonten gado-gado campur sari. Tumuki mangkeh jam setor sandalu. Ini lagu favoritnya Mbak Titi yang ada di Blabag ya.

0: dominate.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, no?
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng. Boten nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
6: Tes HIV
4: bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Filosof besar dari Yunani, Aristoteles, pernah berkata, "Apabila saya bertugas untuk mendirikan sebuah gunung, dan saya berhenti bekerja sebelum tumpukan tanah terakhir saya letakkan di atas puncak gunung itu, maka sebenarnya saya telah gagal dalam tugas saya."
1: Insan edukasi, sebuah pekerjaan adalah sebuah amanah. Dari amanah akan melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar. Ada demikian banyak alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Lalu mengapa ada orang yang mau mengambil tanggung jawab? Karena dengan mengambil tanggung jawab, berarti dia memilih untuk mencapai sesuatu. Memilih untuk sukses, memilih untuk membuat perbedaan. Kita bisa saja hidup tenang tanpa mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah hidup Anda hanya untuk numpang lewat saja? Ambillah kesempatan untuk bertanggung jawab. Buatlah pilihan yang mendukung Anda guna sukses dan berhasil. Nah, insan edukasi, sudah cukup bertanggung jawabkah diri Anda?

0: A quick guide to help you identify.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya, bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan
3: kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga

0: harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Gaduh-gaduh campur sari hanya sampai di sini Mita menemani sahabat semua. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ketemu lagi besok pagi. Insya Allah Mita akan jumpai sahabat pendengar ya di Semangat Pagi. Waduh, habis malam terus pagi ya. Luar biasa. Happy selalu, disyukuri deh. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ada lagu yang belum keputar karena keterbatasan waktu juga. Lain waktu insya Allah ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Widyaningsi dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum materi-materi di pagi hari ini saya sampaikan, perkenankan saya untuk membaca paritana Makarakata bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada yang beragama Buddha. Marilah

Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, namo buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita beraktivitas dan dimanapun kita berada. Materi saya di pagi hari ini yaitu tentang cinta kasih. Dalam Buddhisme, cinta kasih dipandang sebagai perasaan universal dan murni yang muncul tanpa pamrih atau sak ataupun syarat. Berakar pada konsep metta atau cinta kasih dan karuna atau welas asih, cinta sejati bukanlah bentuk keterikatan emosional yang menuntut balasan, melainkan keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia dan terbebas dari segala penderitaan. Konsep ini diwujudkan melalui Brahma Wihara atau empat kediaman luhur yang menjadi pilar cinta sejati, yaitu yang pertama metta, yaitu artinya cinta kasih. Maksudnya yaitu keinginan tulus untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada diri sendiri dan orang lain tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu karuna atau welas asih, yang artinya keinginan dan tindakan nyata untuk meringankan penderitaan makhluk lain. Yang ketiga, mudita atau simpati atau kegembiraan bersih, kemampuan untuk merasa bahagia dan turut bersuka cita melihat keberhasilan serta kebahagiaan orang lain. Yang keempat yaitu upeka atau keseimbangan batin, ketenangan batin. Pikiran yang stabil dan damai mampu menerima kenyataan dengan kebijaksanaan tanpa terombang-ambing oleh kemelekatan ataupun kebencian. Dalam pandangan Buddhis, cinta sejati tidak didasari oleh ego atau nafsu, kepemilikan yang seringkali menyebabkan penderitaan. Cinta yang sejati justru memberi kebebasan dan mencakup ke seluruh makhluk. Apakah kita ingin mendalami bagaimana cara mempraktikkan meditasi cinta kasih, yang mana itu adalah bagian dari ketenangan batin, dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai itu semua, yang terdiri dari empat tadi, yaitu Brahma Wihara, metta, karuna, mudita, dan upeka, keseimbangan batin. Dengan batin yang seimbang, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan, tidak perlu dengan penuh dengan kebencian mungkin, tidak penuh dengan keputusasaan, tidak penuh dengan iri dengki dan lain sebagainya. Segala sesuatu kita jalani penuh dengan kedamaian, penuh kebijaksanaan. Kita tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Kita dapat berpikir jernih ketika kita melakukan sesuatu. Ada dampak baiknya, enggak ada dampak buruknya, enggak, dan lain sebagainya. Posisi ajaran cinta kasih dalam agama Buddha banyak sekali. Masih banyak manusia pada kehidupan sekarang tidak menggunakan cinta kasih atau metta sebagai dasar dalam pelaksanaan aturan kemoralan. Cinta kasih atau metta dirumuskan sebagai keinginan akan membahagiakan semua makhluk tanpa kecuali, ditunjukkan kepada diri sendiri, orang lain, atau bahkan untuk semua makhluk, baik yang tertampak maupun yang tidak tertampak. Pembunuhan zaman sekarang dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Penyiksaan makhluk lain dan lain sebagainya dianggap hal yang lumrah. Menyakiti makhluk lain dan lain sebagainya, salah satu penyebab terjadinya mungkin pembunuhan atau penyiksaan makhluk lain adalah adanya kebencian atau rasa tidak suka terhadap orang lain atau makhluk-makhluk lain. Misalnya binatang sebagai contoh. Jika seseorang digigit nyamuk, maka rasa benci terhadap nyamuk tersebut akan muncul dan menyebabkan seseorang membunuhnya. Sedangkan kebencian adalah lawan dari cinta kasih. Pembunuhan telah menjadi salah satu fenomena kehidupan modern
peperangan, konflik, ras. Peternakan binatang untuk sekadar melayani kebutuhan pasar manusia akan daging dan lain sebagainya. Penggunaan insektisida yang berbahaya. Pembunuhan merupakan suatu contoh di mana tidak adanya cinta kasih antar sesama, baik kepada orang lain maupun makhluk lain, termasuk binatang. Adanya pembunuhan berarti ada pihak yang dirugikan dan menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Pembunuhan menunjukkan tidak adanya kepedulian atau cinta kasih kepada sesama. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, cinta kasih sebagai landasan keharmonisan. Meta adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan yang mendorong kemauan baik. Memandang makhluk lain sama dengan dirinya sendiri. Jika seseorang atau makhluk lain merasakan sakit, kita bukan ikut merasakannya. Betapa menderitanya dia, betapa sakitnya dia, dan kita tentu akan memberi bantuan semampu kita untuk meringankan beban sakitnya tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan melaksanakan cinta kasih, maka akan dapat tercipta keharmonisan. Seseorang yang mengembangkan cinta kasih berarti mempraktikkan prinsip tanpa kekerasan. Kejahatan adalah sumber adanya ketidakharmonisan. Meta adalah satu-satunya jawaban efektif bagi kekerasan dan penghancuran, baik dari senjata konvensional maupun peluru nuklir. Seperti yang dialami oleh Buddha sendiri ketika sedang bermeditasi, kemudian diganggu oleh mara. Dengan kekuatan cinta kasih, panah dan lautan api tidak bisa melukai Buddha. Berdasarkan Anguttara Nikaya 2001-103, manfaat dari mengembangkan cinta kasih adalah tidak ada api, racun maupun pedang yang dapat melukainya. Cinta kasih merupakan kekuatan dari dalam diri seseorang sebagai pencegah perbuatan buruk. Pengembangan cinta kasih bertujuan untuk memisahkan pikiran dari kebencian. Prinsip dari cinta kasih adalah tidak menyakiti, bebas dari rasa benci dan permusuhan. Sesuai dengan macam-macam cinta yang dikemukakan tadi, adanya cinta keluarga dan saudara, keharmonisan hendaknya tercipta sejak dalam lingkup keluarga. Hubungan antar anggota keluarga seharusnya didasari oleh cinta kasih. Ini contoh sebagai salah satu contohnya. Setelah mengembangkan cinta kasih kepada keluarga, maka cinta kasih dikembangkan kepada sahabat dan teman. Keharmonisan akan terwujud dalam hubungan sahabat. Keharmonisan dapat terwujud dengan adanya cinta kasih, karena cinta kasih dirumuskan sebagai keinginan akan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali. Setelah mengetahui manfaat dan cinta kasih, maka akan dapat diketahui bahwa cinta kasih dapat membawa keharmonisan di masyarakat. Pengembangan cinta kasih terdapat unsur menghormati dan kepedulian kepada orang lain. Adanya saling menghormati dan saling peduli akan tercipta keharmonisan. Cinta kasih atau metta sering dikatakan sebagai keinginan suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lain. Seperti seorang sahabat mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan temannya.

Cinta kasih atau meta sering dikatakan sebagai keinginan suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lain. Seperti seorang sahabat mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan temannya. Adanya keinginan atau niat seseorang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, maka akan menciptakan keharmonisan. Meta menambah kemurahan hati pada sifat seseorang, memberikan keakraban, membebaskan diri dari kejengkelan, dan selalu menimbulkan kegembiraan, keramah tamahan, serta tidak ada rasa permusuhan atau keinginan untuk menyakiti makhluk lain, bahkan terhadap makhluk yang paling kecil sekalipun, yang biasanya disebabkan karena kebencian, kemarahan, atau hanya karena sekedar iseng mungkin. Kebencian adalah lawan dari cinta kasih. Apabila dalam hubungan antar satu dengan yang lain tidak terdapat kebencian dan permusuhan, maka dapat tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Cinta kasih dapat menciptakan keharmonisan. Seseorang dalam menjalani kehidupan, berkeluarga dan bermasyarakat, keharmonisan sangat diharapkan. Untuk menciptakan keharmonisan, maka diperlukan saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, dan saling menghindari percekcokan. Ada beberapa cara agar terwujud keharmonisan. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Buddha mengatakan kepada para bhikkhu bahwa apabila seseorang memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran yang disertai cinta kasih terhadap sesama, baik di depan ataupun di belakangnya, akan tercipta pengembangan cinta kasih. Pengembangan cinta kasih melalui perbuatan diantaranya dengan cara ringan tangan, membantu sesama. Mengembangkan cinta kasih dilakukan dengan kelembutan dan kasih, sehingga yang ada hanya rasa kasih, bahagia, dan damai. Baik memberi atau menerima pertolongan. Pengembangan cinta kasih melalui ucapan, diantaranya menghindari bicara kasar, memfitnah, omong kosong dan berbohong, bertutur kata yang ramah, sopan santun, maka akan tercipta keceriaan. Tidak akan ada pertengkaran, keributan dan permusuhan. Dhammapada Kudaka Nikaya 241 baris 1 menyatakan, yang artinya pengembangan cinta kasih melalui pikiran diantaranya dengan melatih pikiran untuk selalu menyertai dan melandasi pikiran dengan cinta kasih, sehingga akan terpancar melalui wajah sinar kasih yang mengalir setiap saat. Pada akhirnya tidak akan ada curiga, salah sangka, ingin menyakiti dan rasa benci. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, meta merupakan sebuah kekuatan yang tidak hanya membawa kebahagiaan kepada dirinya sendiri, tetapi juga untuk makhluk di sekitarnya. Untuk mempraktikkan cinta kasih, seseorang harus bebas dari sifat mementingkan diri sendiri. Siapapun yang bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan cinta kasih akan turut merasa bahagia, damai, dan tentram. Cinta kasih merupakan kekuatan yang dihimpun dengan suatu pengharapan agar kebahagiaan dan kedamaian melingkupi seluruh kehidupan semua makhluk. Pengembangan cinta kasih ditujukan kepada semua makhluk, misalnya kepada binatang dan makhluk yang tidak tampak. Keharmonisan yang ditimbulkan dari pengembangan cinta kasih tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi keharmonisan manusia dengan binatang dan keharmonisan manusia dengan makhluk halus sekalipun atau makhluk yang tidak tampak. Contoh dari pengembangan cinta kasih antara manusia dengan binatang dan makhluk yang tidak tertampak, yaitu tidak mengganggu antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Tidak mengganggu, maka keharmonisan akan tercipta. Pengembangan cinta kasih tidak memandang makhluk apapun itu, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Apakah makhluk tersebut tampak ataupun tidak tertampak? Apakah makhluk tersebut adalah seorang musuh atau seseorang yang sangat dicintai? Atau bahkan makhluk tersebut adalah binatang?
ke semua jenis makhluk diberikan pancaran cinta kasih, seperti terkandung dalam Metasuta 2019 bahwa cinta kasih tidak hanya menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga, sahabat maupun masyarakat, tetapi dapat menciptakan keharmonisan dunia, yaitu keharmonisan antar manusia dengan alam sekitar, baik dengan makhluk yang tidak tertampak ataupun bahkan binatang. Tidak akan ada kebencian di dalamnya. Cinta kasih bukanlah persaudaraan yang berdasarkan politik, ras, bangsa ataupun agama. Cinta kasih dikembangkan tidak memandang kepada siapapun. Cinta kasih yang dipancarkan bukanlah perasaan cinta atas nafsu, tetapi cinta kasih dikembangkan seperti yang disebutkan dalam Metasuta, yaitu perasaan cinta yang dimiliki oleh seorang ibu bukan cinta yang didasarkan atas nafsu untuk memiliki, tetapi keinginan yang murni untuk menyejahterakan dan membahagiakan anaknya. Pengembangan cinta kasih yang dimiliki seorang ibu kepada anaknya yang tunggal adalah yang diharapkan dalam pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk, yaitu pengembangan cinta kasih yang terwujud dalam keinginan sepenuh hati untuk menyejahterakan dan membahagiakan semua makhluk tanpa kecuali. Dan cinta kasih dipancarkan ke segala penjuru, begitu pula ke atas, ke bawah, ke seliling, ke semua arah.

0: tadi disebutkan bahwa cinta kasih dapat kita pancarkan ke semua arah, baik atas, bawah, maupun ke segala penjuru, di sekeliling kita maupun yang jauh. Meta atau cinta kasih adalah niat baik, cinta kasih universal, suatu perasaan persahabatan dan perhatian tulus terhadap semua makhluk hidup, manusia atau bukan manusia, dalam segala situasi. Tanda utama meta adalah niat baik, keinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Meta menundukkan kebencian dalam segala bayangannya, kemarahan, niat buruk, keengganan, dan dendam. Tiada kemarahan, tiada niat buruk, dan tiada dendam. Maka kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat akan tercipta dengan baik. Buddha mengatakan kepada para bhikkhu bahwa apabila seseorang memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran yang disertai cinta kasih terhadap sesama, baik di depan maupun di belakangnya, hal tersebut membuat saling dikenang, dicintai, saling dihormati, dan menunjang untuk saling ditolong, untuk tiada kecekcokan, kerukunan, dan kesatuan. Apabila seseorang memiliki cinta kasih, tidak akan mungkin menyakiti orang lain, karena prinsip dari pengembangan cinta kasih yaitu bahagia, membahagiakan orang lain, mengharapkan makhluk lain bahagia. Selain itu, cinta kasih atau metta adalah sebagai landasan kemajuan batin. Cinta kasih adalah sifat luhur yang pertama dari empat macam sifat luhur Brahma Wihara. Sifat luhur yang lain yaitu kasih sayang, rasa simpati, dan keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itu sering disebut pula sebagai keadaan tak terbatas, apamanya. Pelaksanaan Brahma Wihara dapat membuat seseorang menjadi mulia atau suci dalam kehidupan sekarang. Pengembangan cinta kasih dapat membawa kehidupan suci bagi seseorang. Cinta kasih merupakan sifat luhur dalam agama Buddha yang dapat menghaluskan hati seseorang atau rasa persahabatan sejati. Cinta kasih dapat menghaluskan seseorang berarti dalam kehidupannya seseorang tidak mungkin melakukan perbuatan yang dapat menyakiti makhluk lain. Seseorang akan terbebas dari rasa benci dan permusuhan. Cinta kasih sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan kesucian seseorang untuk menciptakan masyarakat yang damai, maju, dan sehat lahir dan batin. Prinsip dari cinta kasih adalah mengharapkan makhluk lain bahagia, bebas dari penderitaan, kebencian. Maka tercapai pikiran yang bebas dari kebencian. Pikiran yang terbebas dari kebencian berarti akan dengan mudah dapat mengembangkan pikirannya, karena kebencian adalah salah satu akar kejahatan yang dapat membawa seseorang menuju ke penderitaan. Seseorang yang mengembangkan cinta kasih berarti melenyapkan akar kejahatan, maka kebahagiaan pun akan terwujud. Cinta kasih merupakan salah satu objek meditasi. Seseorang dapat mengembangkan cinta kasih melalui meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Seseorang melaksanakan meditasi metta bhavana dapat mengembangkan cinta kasih kepada dirinya sendiri. Setelah seseorang mengembangkan cinta kasih kepada dirinya sendiri, maka selanjutnya cinta kasih dikembangkan kepada orang-orang yang dihormati dan dihargai, orang-orang yang sangat dicintai, ke orang-orang yang netral, dan kepada musuh sekalipun. Pada akhirnya, cinta kasih dikembangkan kepada semua makhluk tanpa batas. Setelah batin seseorang terpusat kepada objek pengembangan cinta kasih, maka batin akan menjadi tenang. Batin atau pikiran seseorang akan bebas dari kebencian. Terbebas dari kebencian berarti seseorang telah mengalami kemajuan batin. Kebebasan pikiran cinta kasih diakibatkan karena pertimbangan yang sangat kuat. Tetapi kebebasan pikiran cinta kasih yang telah dicapai adalah tidak kekal atau anicca. Kebebasan pikiran cinta kasih dapat mencapai pembebasan atau paling tidak mencapai tingkat kesucian anagami. Kesucian anagami adalah tingkat kesucian di mana seseorang telah mematahkan lima belenggu batin, yaitu saka, pandangan sesat tentang adanya pribadi jiwa yang kekal, keraguan-keraguan Michi Kicha, keraguan-keraguan terhadap Buddha dan ajarannya. Yang ketiga, sila Batapara Masa, yaitu kepercayaan pada upacara atau ritual dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Yang selanjutnya, yang keempat, Kamaraga, yaitu nafsu indera. Yang terakhir, Patiga, keinginan tidak baik. Seseorang mencapai tingkat kesucian anagami tidak akan terlahir kembali ke alam manusia. Pengembangan cinta kasih akan membebaskan pikiran dari kebencian dan rasa permusuhan. Kebencian adalah salah satu akar kejahatan yang dapat membawa seseorang ke penderitaan. Apabila seseorang mengembangkan cinta kasih telah menjauhkan diri dari penderitaan, dan kebahagiaan akan tercapai. Kebahagiaan yang dicapai tidak hanya kebahagiaan pada kehidupan saat ini, tetapi kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Seperti yang disebutkan dalam manfaat pengembangan cinta kasih, meskipun seseorang belum mencapai arahat, tetapi dapat mencapai atau terlahir di alam Brahma. Terlahir di alam Brahma adalah suatu bukti bahwa kebahagiaan dan pengembangan cinta kasih tidak hanya terwujud pada kehidupan saat ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, berdasarkan pembahasan mengenai posisi ajaran cinta kasih dalam agama Buddha, dapat saya simpulkan bahwa cinta kasih merupakan keinginan atau kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali, yang sering dikatakan sebagai niat suci untuk mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk lain. Cinta kasih merupakan sebuah kekuatan yang tidak hanya membawa kebahagiaan kepada para pelakunya, tetapi juga untuk para makhluk di sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pengembangan cinta kasih ditujukan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Sedangkan objek pengembangan cinta kasih yaitu pertama kali, cinta kasih dipancarkan kepada diri sendiri. Setelah itu cinta kasih dipancarkan kepada orang-orang yang dihargai dan dicintai, orang netral dan musuh sekalipun. Pengembangan cinta kasih pertama kali harus ditujukan kepada diri sendiri, karena untuk mengembangkan cinta kasih kepada orang lain atau makhluk lain harus memiliki cinta kasih kepada diri sendiri terlebih dahulu. Ajaran cinta kasih memiliki posisi yang amat penting dalam agama Buddha. Cinta kasih apabila dikembangkan dengan baik, maka akan menciptakan keharmonisan di alam semesta, yaitu keharmonisan antara manusia dengan binatang, binatang dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, atau bahkan keharmonisan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, misalnya makhluk yang tidak tampak. Hal tersebut dikarenakan cinta kasih dipancarkan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk yang berada di alam semesta, di 31 alam kehidupan ini. Semua penghuni alam semesta saling membutuhkan dalam menjalani kehidupannya, sehingga cinta kasih sangat diperlukan. Selain sebagai landasan keharmonisan, cinta kasih dapat berfungsi sebagai landasan kemajuan batin. Cinta kasih merupakan salah satu objek meditasi. Melalui meditasi, seseorang dapat membebaskan kebencian dalam batin, sedangkan kebencian adalah salah satu akar dari kejahatan. Jika seseorang membebaskan kebencian dari batinnya, maka batinnya telah mengalami kemajuan. Dengan adanya kebebasan pikiran, cinta kasih dapat membawa seseorang mencapai tingkat kesucian, sehingga akan tercipta kebahagiaan batin yang akhirnya akan membebaskan makhluk tersebut menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Terbebas dari segala belenggu kotoran batin, telah mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Itulah tujuan akhir dari semua umat Buddha. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang cinta kasih menurut ajaran Buddha. Semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Akhir kata dari saya, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman, Cahaya Iman. Dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, selamat pagi, good morning, assalamualaikum. Apa kabar di hari Kamis ini? Ya, semoga hari ini tentu saja bisa berjalan dengan manis, semanis senyum kamu pagi ini ya, yang sudah kamu tebarkan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Yuk, kembali lagi semangat pagi, ada Mita di sini sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Yang ingin menyatu selalu ditunggu kebersamaannya. Bisa kirim-kirim salam juga, bikin hari kamu dan orang yang kamu kasih semangat ya. Langsung aja cus WhatsApp di 0882 135 135. Bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Baik, jangan lupa Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih APPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ya Sud, kalau begitu langsung aja ya, kita sambut dengan lagu milik Salma Salsabil dengan

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Mutiara, karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

terus bersemangat jalani hari. Dan ya, jangan lupa juga nih, jangan takut untuk apa nih, dengan langkah, lambatnya langkahmu ya. Takutlah kalau kamu tidak bergerak sama sekali. Jadi ayo deh, gerak terus, melangkah terus. Selamat pagi, terima kasih di Semangat Pagi yang udah gabung di 020 882 135 135. Apa kabarnya? Mas Evan gasik banget, number one ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam ya, semoga baik juga. Oh baik dong, sudah WhatsApp ini berarti baik banget ya kabarnya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat teman-teman komunitas VW Safari Borobudur, dan untuk semua fans setia Magelang FM, selamat pagi buat Mita Metugas. Jangan lupa selalu bersyukur. Ya, harus itu ya, agar kita selalu bisa tenang dan damai. Bahagia juga pastinya ya. Pagi juga. Apa kabarnya Mbak Susi yang ada di Ganten? Halo Mita, halo juga. Salam-salam ya, boleh. Buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Mama Vega, Pak Pri, Mbak Nadine, Lembayung, anak-anak budaya Alpen ya. Lagunya Tato Loren. Oke, ditunggu deh. Sehat bahagia selalu buat Mita. Amin. Sehat selalu juga untukmu. Halo juga, apa kabarnya Mbak Murni yang ada di Sorobayan? Waalaikumsalam, semangat pagi juga. Sehat selalu, amin. Doa yang sama. Aduh, lagunya Noah ya, ntar ya. Salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Susi, Pak Pri, juga Mbak Erna, Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Eti, Mbak Gayatri, Bu Tuti, Mas Evan, Javi, juga semua pendengar setia Magelang FM. Halo juga untuk Mbak Hera, Yuli Hera ya. Selamat pagi Mita, pagi juga. Request dong, Unstoppable. Oke, ditunggu ya. Buat Mitanya mesiaran. Dan matur nuwun, matur thank you. Oke deh, sama-sama, terima kasih kembali. Halo juga Pak Herman, Javi. Oke, Javi yang sudah sarapan pagi pasti ya. Lagunya ditunggu, salamnya. Oh, jawab salam dulu dong. Waalaikumsalam. Pagi juga, semangat selalu ya. Apa kabarnya untuk semuanya? Semangat, pokoknya ngeteh nih. Ngeteh dulu sembari dengerin radio. Wah, asik banget ya. Salamnya buat semua fans Magelang FM tanpa terkecuali ya. Selamat pagi juga. Oke, kita akan ketemu dulu bareng Nano ya. Nano adalah Sampaiku Mati. Aduh, apanya nih? Cintanya pasti ya. Sampai jam 9 di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM. Yang lagi siap-siap, yo, sarapan pagi jangan lupa ngeteh, ngopi, atau ngepas.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2020-2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Dikutip dari laman RRI hari ini, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya, dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Ia mengatakan 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang yang terpilih. Wamen Sesnek juga menyebut untuk jenis hadiah pertama yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkan juri yakni pemberian hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya, sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.

0: disku dari seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17 pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Mita masih terus membersamai sahabat pendengar pagi ini di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Silahkan yang pengen atensi bisa langsung WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Apa kabarnya? Pak Iwan lama juga loh gak ketemu. Gak mengudara, sehat selalu ya. Selamat beraktivitas. Halo juga Pak Pri, apa kabar Bu Nani? Sehat selalu. Bu Riono, sehat selalu juga. Oke, Mbak Hera, ditunggu lagunya apa tadi ya? Oke. Ya, tunggu-tunggu. Aduh, banyak banget yang WhatsApp ya. Pak Herman juga, apa kabar? Selamat pagi. Aduh, Seventeen ya. Boleh yang lain, Seventeen yang baru ya Pak ya. Jaga selalu hatimu, sepertinya sering banget soalnya ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Haryanti, Mbak Murni, Mbak Nungki, semuanya aja. Mbak Erna Dwi, selamat pagi, semoga terhibur, amin. Makasih selalu setianya ya Pak Herman. Halo juga Bu Tuti yang ada di Secang, waalaikumsalam. Semangat pagi juga, sehat, penuh berkah, rezeki lancar, amin. Doa yang sama, bahagia selalu. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Riono, juga untuk Bu Sadawah, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Eti. Pagi juga buat Bu Nani, Pak Tarmono. Bukan Pak Taryono, tapi Pak Tarmono ya Bun ya. Pak Priyanto, Lembayung, Pak Untung, Pak Herman. Buat semua keluarga besar sahabat setia Radio Magelang FM ya. Selamat pagi aja. Lagunya apa ini? Oh, Seventeen juga awalnya. Tapi Pak Tarmono ya Bun ya. Pak Priyanto, Lembayung, Pak Untung, Pak Herman. Buat semua keluarga besar sahabat setia Radio Magelang FM ya. Selamat pagi.

0: Mama Pipin, Mama Vega, Mas Evan, Javi, Pak Iwan, Pak Supri dan semua pendengar setia Magelang FM ya. Oke deh. Kita akan dengerin lagu milik Noah dulu ya. Apa ya? Noah terserah katanya. Waduh, terserah Mita gitu ya. Oke deh. Kalau gitu kita akan Kalau Cinta Menggoda Noah ya. Oke, ini lagu milik Kurisha yang di Recycle. Ada yang mau telepon. Halo, selamat pagi. Aduh, maaf.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apa kabar, sayangku?
0: Alhamdulillah baik. Ini kayaknya kok masih sedikit ngantuk begitu ya. Enggak?
1: Aku sakit, Mbak.
0: Oh, semoga cepat sembuh, Bun.
1: Kena flu. Gula darahnya tinggi. Kemarin tuh aku sampai pingsan tuh.
0: Oh, ya Allah, semoga cepat sembuh ya, Bun. Gula darahnya tinggi.
1: 150.
0: Tinggi gula sekali. Harus ini ya. Harus
1: tahu,
0: cukup istirahat.
1: Kan manis terus,
0: ya. Semoga cepat sembuh ya, Bun.
1: Jadi lumayan nih, dah mulai Sabtu tuh kemarin, Mbak.
0: Mulai Sabtu ya.
1: Yes, Bu. Ya, soalnya teman-teman.
0: Iya, didoain ya.
1: Sehat seperti siakala.
0: Amin.
1: Maunya gitu sih, Mbak.
0: Iyalah.
1: Karena saya serak-serak gimana gitu tuh.
0: Iya, harus harus gerak-gerak loh, Bun. Olahraga.
1: Aku ini apa yuk? Menghapus jejakmu yuk.
0: Menghapus jejakmu, oke.
1: Nanti tungguin Pak Iwan tuh beberapa hari nggak naik ya.
0: Iya ini. Kemana di mana pada cari ya? Semoga sehat-sehat aja gitu ya.
1: Ada Bunda Eti, Bunda Sakti, Bunda Prabowo juga. Bunda Wahyu udah pulang katanya kemarin terus.
0: Sudah.
1: Bunda Wahyu, Pak Sunarko, Bunda.
0: Oke.
1: Bu siapa? Ahali senengi.
0: Siapa?
1: Maaf ya. Maaf ya, Pak Brondonya. Maaf ya, sakit sudah.
0: Mama Olga ya.
1: Sakit katanya. Di harapan apa gimana ya?
0: Iya betul, diharapkan ya.
1: Karena mama awak tua ini gitu.
0: Iya, saling mendoakan aja ya.
1: Bu Mariano juga ada. Bu siapa? Yang di Duda ini siapa?
0: Duda Bu Riono ya.
1: Pentek lali. Bu Riono, Pak Herman, Mas Royanto, Pak Pri, ada Om Yono, lama juga Om Yono enggak muncul juga.
0: Kemana ya?
1: Mbak Tuti yang di Setang sana, Pak Chandra, Pak Bunda Ayu, semuanya sama yang sutra juga. Buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi, semangat. Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Nani. Oh ya, Mbak Yuli Hera tadi ada salam juga dari Mbak Murni. Ya, selamat siap-siap beraktivitas gitu ya. Hati-hati di jalan juga, teman-teman yang lagi on the way ke tempat aktivitas ya. Teman-teman, iya. Bapak-bapak di Diskominsta, ya, Bapak kepala dan jajarannya juga, teman-teman semuanya ya. Dan iya, semua teman-teman di Pemkot Magelang ya. Oke, selamat beraktivitas yang lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan.